0: Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu Saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Pondok Hasan ini. Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berbeda dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masyarakat, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Soalnya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya, standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya, keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara dengan syarat kalau pengunjung Indonesia ini moda transportasi masih dengan udara, belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih sebenarnya itu soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasrah antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya melalui depan wisata restoran. Jadi nanti pak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bonjol.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Imam Bonjol itu berkisar sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi namanya aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau
15: tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau

0: dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
1: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya.

keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan

0: membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTHI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTHI yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Hari ini hari Minggu ya, 20 September 2026. Saya Ayu L yang bakal membersamai sahabat semua sampai pernah nanti pukul 10 di Semangat Pagi. Selamat pagi ya. Minggu pagi telah menyapa, mentari juga sudah mulai menghangatkan suasana, udara begitu segar, dan tentunya inilah saat tepat untuk membuka hari dengan senyum dan semangat yang baru tentunya. Saya Ayu L yang selalu setia bersamai sahabat semua dengan program Semangat Pagi, tentu saja dengan menghadirkan lagu-lagu listnya Indo Manca terbaru, terkini, terupdate, tentunya bakal diselingi informasi terkini, terupdate, juga tips-tips yang harapannya bermanfaat untuk sahabat semua ya. Baik sahabat pendengar, dimana-mana sahabat berada pagi hari ini, luar biasa ya. Meskipun aku merasa dingin, tapi di luaran sana lumayan cerah ya. Semoga secerah kita semua, secerah hati sahabat semua dimanapun ada berada, secerah rezeki kita. Semoga hari Minggu ini kita selalu dihangatkan dengan hangatnya mentari pagi, dibahagiakan, diberikan berkah rezeki melimpah-limpah ya. Dan buat teman sahabat, teman setia untuk menemani minggu pagi ini dimanapun Anda berada, buat yang sedang menikmati secangkir kopi sama kopi susu, wih mantap Kakak Segoro Kidul. Buat yang sedang menikmati secangkir kopi atau secangkir kopi susu atau teh di rumah, dan buat sahabat yang sedang bersantai dengan keluarga, buat sahabat yang sedang berolahraga, siap jalan-jalan, atau bahkan masih menikmati hangatnya tempat tidur, mager gitu ya, mentang-mentang hari Minggu ogah gitu ya mau bangun, ayo tapi gak ada salahnya bangun, sambut hari ini dengan penuh energi positif. Dan sahabat, hari ini hari Minggu pagi, Sunday morning, tidak harus menunggu semua yang sempurna untuk merasa bahagia. Nikmati pagi, syukur yang ada, dan jadikan setiap langkah kecil sebagai alasan untuk tetap tersenyum. Karena minggu bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga tentang kembali mengisi energi, mendekatkan diri dengan keluarga, kemudian mempersiapkan hati untuk menjalani hari-hari berikutnya yang lebih baik. Nah, supaya pagi kita semakin ceria, saya punya pantun ini untuk sahabat semua. Kalau saya nyampein pantun bisa jawab cakep ya. Pergi ke pasar mau beli pepaya, cakep gitu ya. Singgah sebentar mau beli jamu. Selamat pagi semuanya, semoga bahagia menyertai hari Minggumu. Nah sahabat, semangat pagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena masih banyak pilihan lagu, juga informasi terkini, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Barangkali informasi ini bisa menggugah, memancing sahabat untuk tetap semangat. Dan tentunya banyak yang saya sampaikan kata-kata yang penuh makna menemani minggu pagi hari Anda ya. Dan saya mengucapkan selamat menikmati hari Minggu, tetap tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa awali hari Minggu ini dengan semangat. Yang pasti juga jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia ya. Dan sepertinya gatal banget kalau pagi hari ini saya tidak hadirkan lagu yang iramanya sedikit ngebeat ini untuk menggugah semangat Anda ya. Barengan saya Ayu L di Semangat Pagi, Selamat Pagi, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Stay tune, Waris Adam buat sahabat semua. Dan nanti saya ingin ketemu dengan cakrakan yang bakal hadir lewat satu titelnya Kekasih Bayangan. Ayu L di Semangat Pagi, Selamat Pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
1: Tapi
0: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
1: Tapi
0: nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
1: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
0: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
1: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Terima kasih buat sahabat semua. Selamat pagi semuanya yang lagi menikmati minggu pagi barengan keluarga tercinta, atau barangkali buat sahabat yang lagi mager ya. Tapi tetap semangat biar Anda sedang mager gitu ya, Kak Jisoko. Terima kasih. Tetap semangat, tetap diberi ketenangan, kedamaian. Dan pagi hari ini, semoga minggu pagi hari Anda ini selalu inspiratif dan inspiration ya. Inspirasi ya. Oke, sahabat pendengar, saya bakal ke istana dulu, di mana Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet. Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah 6 kali merombak alias mereshuffle jajaran Kabinet Merah Putih menjelang 2 tahun pemerintahannya. Reshuffle pertama terjadi 19 Februari 2025 untuk mengganti jabatan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang dialihkan ke seorang guru besar Institut Teknologi Bandung ITB, Brian Yuliarto. Gimana? Rangkaian reshuffle demi reshuffle itu bertujuan baik untuk pengangkatan, pergeseran posisi hingga pembentukan badan baru. Terbaru, Kepala Negara mengganti Menteri Keuangan Menko Purbayudi Sadewa kepada Suhasil Nazara pada Senin 14 September 2026 awal pekan ini ya, awal pekan kemarin ya. Lantas, apa sih yang membuat Prabowo merombak kabinet hingga 6 kali dalam 2 tahun? Nah, di mana Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman menilai reshuffle hingga 6 kali dalam 2 tahun ini menunjukkan adanya celah atau gap antara target Presiden Prabowo Subianto dengan menteri tersebut. Hari ini membuat kepala negara merasa perlu merombak dan menata ulang. 6 kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi. Senada, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono menilai perombakan menunjukkan adanya ketidakpadanan antara langkah ex-menteri pertahanan Menhan itu dengan beberapa jajaran. Oleh karenanya, presiden bakal terus mengevaluasi para pembantunya yang kurang bijak diajak jalan bersama tersebut dalam mengejar program-programnya. Pergantian Menko yang relatif cepat ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo. Terlebih Prabowo diketahui memiliki banyak program yang hendak dijalankan. Selain makanan makan bergizi gratis MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih KDMP, dan ada program pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing baru, di mana semuanya itu perlu dukungan finansial dan dari Menkeu dan menteri terkait. Akan tetapi Rizal mengingatkan frekuensi pergantian yang terlalu sering ini juga memiliki implikasi atau biaya ekonomi cost, sebab hal ini berpotensi mengganggu kontinuitas kebijakan ya. Dan sahabat, terkait hal tersebut bisa mengganggu kontinuitas kebijakan, memperpanjang learning curve dan meningkatkan uncertainty bagi pelaku ekonomi. Terkait masalah tersebut, Suhasil sebelumnya sempat memastikan bahwa reshuffle di Kemenkeu bukan sebuah perubahan. Perubahan dan pergantian posisi ini merupakan sebuah keberlanjutan ya. Kemudian transisi harus bisa dikoordinasikan dengan baik, dan setelah ini kembali Kementerian Keuangan akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Oke, selamat pagi yang udah gabung barengin saya Ayu L. Kak Segoro Kidul pamit dulu mau mandi. Oke, Kak Sura Rahayu selamat pagi. Kak Saibun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, kilat petir Indonesia selalu jaya, amin. Bunda Rita, selamat pagi Kak Jisoko. Selamat pagi semuanya yang udah selalu setia dengan saya, Kak Dede Suryani, Kak Grand SKH. Dan kali ini saya bakal sapa sahabat yang udah kirim by WA ya. Ada Pak Herman Tidar Utara, semangat pagi Magelang FM, request lagu Jangan Paksa Rindu 17. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya metugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Kak Ragil Sulo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Javi di Tempuran, selamat pagi. Assalamualaikum pagi LPPL Magelang FM. Halo Mbak Ayu, penyiar favoritku. Halo juga Pak
kabar. Jovi di Tempuran request One Direction Kiss You buat One Direction Kiss You buat Bayu El metugas semangat. Ayo ngeteh salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Aikai. Thank you banget yang sudah selalu setia membersamai saya Ayu El di program Semangat Pagi. Selamat pagi menjelang siang, tar sore terus malam pun enggak. Aku kebetulan hari Minggu alhamdulillah jatah pagi, ntar jam 10 kelar balik deh. Semoga hari Minggu ini selalu membahagiakan, menyenangkan, mendambakan, dan kita diberikan berkah rezeki berlimpah ya. Dan semoga hari Minggu ini semua doa-doa tulus kita membawa berkah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin Allahumma amin. Yang lagi sakit semoga disehatkan, yang lagi galau semoga digantikan dengan kabar bahagia, yang lagi butuh cinta semoga digantikan dengan pacar yang baru, pasangan yang baru, celah. Yang lagi tidak punya duit, yang lagi tipis dompetnya, butuh duit untuk bayar tagihan, untuk hidup dan sebagainya, semoga Allah memberikan rezeki dari segala arah dan kita semua disehatkan, dibahagiakan. Kak Priyo Kuncoro di Radio Magelang FM Jalan Pahlawan 74 Magelang, Kak Ragi, Kak Priyo. Lausnya pacar baru enggak ada. Jauh. Halo Kak Rifa Jaya, selamat pagi. Dan yang bakal saya hadirkan sebuah lagu. Lagu Widuri, di mana ini adalah lagu lawas yang di-recycle kembali lewat versi news, lewat vokalnya Delon dan Geisha. Ini juga sebenarnya lagu-lagu lawas milik Rita Effendi, seandainya punya saya, kembali di-recycle lewat versi news Geisha. Buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya tentunya di Semangat Pagi, selamat pagi. Saya hadir sampai jam 10 pagi. Tetap semangat ya, Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di Semangat Pagi, selamat pagi.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895 11

0: orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
0: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

20 lepas dari pukul 8 pagi saat waktu di studio. Dan selamat pagi, semangat pagi buat Anda yang baru aja join barengan saya, baik melalui Radio Analog 103.5 Magelang FM, melalui audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id, atau melalui jogjastreamers.com ya. Dan juga udah join lagi melalui akun TikTok AYUL ya. Selamat hari Minggu, jadikan hari Minggu ini sebagai sumber kekuatan baru untuk menghadapi pekan besok ya. Selamat berhari Minggu, nikmati hari ini dengan santai agar siap menyambut hari Senin besok dengan penuh semangat. Sebagai informasi, kembali saya bakal hadirkan sahabat, di mana kali ini yang bakal saya hadirkan terkait seorang pengusaha Indonesia membantu penyelidikan di Singapura terkait dugaan penggunaan uang kertas palsu senilai 10.000 US dollar Amerika Serikat di Casino Resort World Sentosa. Total 34 lembar uang kertas palsu ini diduga digunakan oleh pengusaha yang teridentifikasi sebagai Stephen selama 3 kunjungan ke kasino pada Juni, dikutip dari Straits Times pada Minggu 20 September. Kak Impesa, Impesa Malaysia ya. Oke, selamat pagi menjelang siang Kak, sehat selalu ya Kak Bawono juga. Di mana Stephen ini memahami bahwa uang kertas tersebut diterima dan ditukar dengan chips kasino sebelum terdeteksi sebagai uang palsu. Dan pengacara pengusaha tersebut yang berbasis di Jakarta, Yosia Ginting, mengatakan kepada ST bahwa 17 September bahwa kliennya adalah korban penipuan dan tidak mengetahui bahwa uang kertas tersebut palsu. Menurut pengacara, Stephen mengatakan bahwa uang kertas dolar Singapura itu diberikan kepadanya, kepadanya sebagai pembayaran untuk sebuah ruko yang sedang ia jual di Tangerang Selatan. Sementara itu, Kepala Kepolisian Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan kepada ST bahwa mereka mengadakan pertemuan melalui aplikasi Zoom pada 14 September dengan perwakilan Kepolisian Singapura, SPF termasuk atase SPF di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, meminta SPF untuk mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa 34 lembar uang kertas pecahan 10 dolar Singapura dari tahun 73 yang telah disita adalah uang palsu. Hingga saat ini penyidik Indonesia baru menerima salinan tanda terima penyitaan yang menyebutkan bahwa barang-barang tersebut diyakini tidak asli, seperti itu ya. Kak Impes, mohon diputerin lagu Dear Diary, coba nanti ya. Dari siapa nih lagunya? Oke, nanti dicariin dulu ya. Di mana seorang juru bicara

SPM membenarkan bahwa laporan tersebut telah diajukan dan mengatakan bahwa investigasi sedang berlangsung ya. Elsewhere law. Oke, okay, nanti ya. Yosia mengatakan kliennya menerima catatan tersebut dari seorang pria bernama Anthony dan dikenalkan oleh salah satu teman Steven yang hanya diidentifikasi sebagai Rangga. Kemudian pada pertemuan 8 Juni di sebuah kafe di Jakarta, Anthony memberikan selembar uang kertas senilai 10.000 dolar Singapura dengan alasan menukarkan uang tersebut karena sudah kadaluarsa. Yosia mengatakan Rangga meyakinkan Steven dan mengatakan bahwa uang kertas ini diperiksa di cabang OCBC di Indonesia dan dinyatakan asli. Seperti itu kronologinya ya. Steven terbang ke Singapura keesokan harinya di mana seorang penukar uang menolak untuk menerima uang kertas itu karena jumlahnya terlalu besar. Yosia mengatakan kliennya mengunjungi bank tetapi diberitahu bahwa dia harus membuka rekening untuk menukar uang kertas tersebut dengan pecahan yang lebih kecil tapi dia tidak dapat melakukan hal tersebut. Saat berkunjung ke RWE, Yosia diperkenalkan pada seorang petugas VIP yang menyarankan agar ia menukarkan uang kertas tersebut di kasino dan uang kertas itu kemudian diduga diverifikasi dan ditukar dengan chip kas. Sino. Oke, ada event 17 yang bakal saya hadirkan. Tapi sebelumnya saya bakal sapa dulu Om Yahya. Om Yahya Mbak Ayu El mesyaran, moga selalu lancar, aman, berkah, amin. Lagunya Dian Bara Api Senyummu. Aduh, ini lagu baru Om Yahya. Halo Javi di Tempuran, apa kabar? Salam buat Pak Bronto, Mama Vega yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, amin. Ada Event 17, Jangan Paksa Rindu dan One Direction Kiss You yang udah di request sama Javi. 17 aku belum siap kehilangan judulnya. Ini udah di request, Jangan Paksa Rindu. Buat nanti ya Angel ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Eldi, selamat pagi. Semangat pagi.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayo El yang selalu setia bersama sahabat semua sampai purna pukul 10 ya. Sahabat pendengar, saya hari ini mau menyampaikan tentang prediksi tiga zodiak yang diprediksi beruntung pada 21 hingga 27 September 2026. Mas Kiki, disclaimer, prediksi ini jangan diyakini karena benar dan tidaknya ini tergantung bagaimana sahabat berusaha ya. Ya, hanya sekedar informasi, sekedar intermezzo, sekedar hiburan, jangan terlalu diyakini ya. Dan sahabat, pekan baru dapat menjadi kesempatan untuk membuka lembaran baru, termasuk dalam hubungan, pekerjaan, maupun berbagai rencana yang sebelumnya belum sempat diwujudkan. Dalam astrologi, pergerakan beda-beda langit kerap dikaitkan dengan perubahan energi yang dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan setiap zodiak ya. Nah, memasuki pekan ke-21 hingga 27 September 2026, sejumlah zodiak disebut memiliki peluang mengalami perkembangan positif. Dan prediksi ini berkaitan dengan sejumlah peristiwa astrologi mulai dari dimulainya musim Libra pada 22 September hingga bulan purnama di Aries pada 26 September. Nah, ini saya kutip dari Your Tango. Terdapat 3 zodiak yang diprediksi mendapatkan keberuntungan lebih besar sepanjang pekan tersebut. Prediksi zodiak ini merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kejadian yang akan dialami seseorang ya, hanya sekedar hiburan, intermezzo ya. Dan dimulai dari Aquarius diprediksi mendapat keberuntungan melalui hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Pekan ini dapat menjadi waktu bagi Aquarius untuk lebih terbuka terhadap koneksi baru maupun memperkuat hubungan yang sudah terjalin. Dukungan dari orang lain disebut dapat membuat Aquarius ini melihat peluang yang sebelumnya mungkin tidak disadari. Keberuntungan Aquarius juga tidak selalu datang dalam bentuk pencapaian besar. Pertemuan dengan seseorang, percakapan penting, atau hubungan yang semakin dekat dapat membuka kesempatan baru. Karena itu, Aquarius disarankan untuk tidak menutup diri dari lingkungan sosial. Berinteraksi dan membangun koneksi dapat menjadi bagian penting dari perjalanan mereka sepanjang pekan ini. Itu Aquarius ya, yang ngerasa punya zodiak Aquarius nih. Boleh suka, boleh seneng, dengan catatan jangan terlalu diyakini ya. Ini hanya sekedar intermezzo atau hiburan. Kemudian Leo ini diprediksi memasuki fase baru setelah mampu meninggalkan hal-hal yang sudah tidak lagi sesuai dengan kehidupannya. Menurut interpretasi astrologi yang dikutip dari Your Tango, keberuntungan Leo berkaitan dengan keberanian untuk menutup satu bab dan memberikan ruang bagi sesuatu yang baru, di mana hal tersebut berupa hubungan, kebiasaan, atau situasi yang selama ini membuat Leo sulit bergerak maju. Ketika tidak lagi terpaku pada masa lalu, Leo disebut dapat lebih mudah melihat peluang yang ada di depan mata. Kemudian, pekan ini menjadi momentum untuk memusatkan perhatian pada apa yang ingin dibangun selanjutnya. Dan ada Sagittarius. Sagittarius ini diprediksi mengalami pekan yang mendukung keberanian untuk mengambil tindakan, di mana selama ini Sagittarius mungkin sudah memiliki keinginan atau rencana tertentu, tapi masih menunggu waktu yang dianggap tepat. Pada pekan 21 hingga 27 September 2026, mereka lebih terdorong untuk mulai bergerak ya sahabat. Dan keberuntungan bagi Sagittarius ini tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga keberanian mengambil langkah pertama. Dan energi tersebut semakin terasa panjang, terasa menjelang akhir pekan ya, ketika Mars berpindah ke Leo pada 27 September 2026. Dalam astrologi, posisi tersebut dikaitkan dengan dorongan untuk bertindak lebih berani dan percaya diri. Nah, sahabat, prediksi keberuntungan untuk ketiga zodiak tersebut dikaitkan dengan sejumlah peristiwa astrologi pada pekan 21 hingga 27 September 2026. Musim Libra dimulai pada 22 September. Dalam astrologi, periode ini sering dikatakan dengan tema hubungan, keseimbangan dan interaksi dengan orang lain. Kemudian bulan purnama terjadi di Aries pada 26 September. Fase ini dalam astrologi kerap diasosiasikan dengan momentum untuk menyadari sesuatu, mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu siklus. Sehari setelahnya Mars berpindah ke Leo, pergerakan tersebut disebut dapat memberikan energi yang lebih aktif, berani, dan mendorong seseorang untuk mengambil tindakan. Kombinasi berbagai peristiwa astrologi tersebut menjadi dasar interpretasi mengenai keberuntungan Aries, keberuntungan Aquarius, Leo, Sagittarius sepanjang pekan ini. Meski demikian, prediksi astrologi tidak memastikan apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang, karena pengalaman setiap orang tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keputusan, kondisi, dan situasi yang dihadapi masing-masing ya. Oke, thank you buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El tentunya, yang bakal hadir. Hey my Chandra, tadi Aquarius aku spill loh ya. Ada Elsuero Diary yang di request tadi, kakak Impesa ya. Dan saya hadirkan buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Semangat Pagi. Selamat pagi.
1: Yang pertama, masih banyak orang yang tidak tahu Indonesia. Itu yang terpenting.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di program Semangat Pagi. Selamat pagi ya. Yang hari Minggu ini masih mager, aduh, udah jam 9 kok masih mager nih. Ada beberapa apa ya, keinginan atau beberapa hal yang dilakukan di hari Minggu. Ada orang punya cita-cita hari Minggu nanti aku mau diem di rumah, aku mau ngapain, atau aku mau jalan, atau aku mau pacaran. Ini sudah dari awal diprediksi atau direncanakan ya. Dan bagaimana juga buat sahabat pendengar yang menikmati hari Minggu, apakah hari Minggu ini Anda sedang senyum-senyum sendiri? Di mana hari Minggu ini Minggu sesuatu yang beda, nara api senyum, bara api senyummu. Lagunya tidak masuk Om Yahya, itu masuk di Semangat Pagi, masuk di Inspirasi Keluarga ya. Ini lagu terbaru. Saya basic teknik Mbak, kemarin ex-chief engineer di alun-alun mall and hotel. Wih, keren, mantap. Sukses selalu Kak Mas Bebe. Mas apa Mbak ini? Mas ya. Dan Minggu pagi, meskipun udah menjelang siang ya, Minggu ini merupakan sesuatu yang beda. Barangkali karena sepekan Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Oh Mas, tidak bisa melakukan apa-apa karena apa ya, penuh waktunya untuk bekerja. Saatnya Anda mengelap kendaraan Anda, atau barangkali Minggu ini dimanfaatkan dengan nonton series sambil ngopi di hari Minggu. Kombinasi yang sempurna ya, dimana Minggu ini adalah waktu terbaik untuk mengisi ulang energi tubuh dan pikiran, mencharge gitu ya. Ya Allah, akhirnya circle juga hampir sama ya Mas Bebe ya. Di hari Minggu, rumah menjadi tempat healing yang paling nyaman dan damai. Aku kalau hari Minggu gak usah kemana-mana sih, udah pulang siaran. Karena memang Sabtu Minggu, meskipun siaran ini kita tidak masuk jam kerja, jadi cuma siaran dapat masuk pulang. Nah, saya manfaatkan dengan healing cukup di kamar, tiduran, guling-guling. Ini sudah cukup membuat tenang, nyaman buat saya ya. Bagaimana dengan Anda? Ada yang berkata, jangan ganggu hari Mingguku ya, aku lagi bonding sama bantalku. Ceela, santai banget ya, bersantai di rumah sudah membuat Anda bahagia. Di mana minggu di rumah Anda sudah lengkap dengan cemilan, jadi ini merupakan definisi weekend yang sempurna ya. Office Magelang FM di mana? Di Jalan Pahlawan 74, Mas, samping Balai Pelajar. Traffic light SMP 2 maju lagi ya. SMP 1 ada traffic light, maju kanan jalan. Itu Magelang FM. Di hari Minggu alarm aja yang boleh tidur. Santai dulu aja karena Senin Anda harus mempersiapkan segala sesuatu. Oke, okay, oh I see ya. Walau di rumah saja tetap terasa hangat dan tenang, karena hari Minggu ini rumah menjadi tempat yang paling indah ya. Betul, depan duko. Berbicara hari Minggu, jadi saya pingin ini ya, pingin berdamai dengan waktu, menikmati hari Minggu di rumah, tiduran, makan, scroll medsos. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga sih. Tetap ibadah jangan ditinggalkan, sholat jangan ditinggalkan ya. Virgan dengan Surat Cinta untuk Starla yang bakal hadir selanjutnya, dan Angie menunggu kamu. Ya, menunggu sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Ayu El, di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Buat yang lagi mager tetap semangat ya, yang lagi lapar buruan makan. Yang lagi galau, hempaskan galaunya, ganti dengan sesuatu yang membuat Anda bahagia. Karena bahagia dan tidaknya seseorang itu tergantung dari kita sendiri, bagaimana untuk memulai atau membuat awal bahagia yang hakiki. Ayu El, semangat pagi, selamat pagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya.
0: Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semuanya yang selalu setia bareng saya Ayu Alda di menit ke-20 lepas dari pukul 9 pagi. Okay. Oh iya Mas Bebe, salam ngopi ntar sampaikan stay tune di Magelang FM. Iya beliau suka anu talk show narasumber di Magelang FM. Salam dari Ayu L gitu aja ya. OTW Cajaban, okay. Sugeng Injing Mas Damar Mas Sopati. Sahabat saya bakal hadirkan di mana harga emas PT Anika Tambang Tbk atau Mas Antam bergerak fluktuatif sepanjang pekan ini Senin 14 September 2026 hingga Sabtu 19 September 2026. Meski sempat mengalami penurunan pada awal pekan, harga emas Antam secara keseluruhan ini mencatat kenaikan signifikan dibandingkan posisi awal pekan. Dan mengacu pada pergerakan harga emas Antam ukuran 1 gram, harga pada Senin 14 September berada di level Rp2.602.000 setelah merosot dari Rp2.000 sehari kemudian. Harga kembali turun menjadi Rp2.592.000 setelah melemas Rp10.000. Penurunan terhenti pada Rabu 16 September 2026 ketika harga emas Antam 1 gram naik tipis Rp1.000 mencapai Rp2.593.000, di mana tren penguatan berlanjut pada Kamis 17 September dengan kenaikan harga Rp5.000 menjadi Rp2.598.000. Pada Jumat 18 September 2026 harga emas Antam melonjak tajam sebesar Rp25.000 hingga menyentuh level Rp2.623.000 per gram. Dan memasuki akhir pekan harga emas Antam kembali melesat pada Sabtu 19 September 2026 harga 1 gram naik Rp15.000 dan tercatat sebesar Rp2.638.000. Dengan posisi tersebut harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat naik Rp36.000 atau sekitar 1,38% sepanjang pekan ini dibandingkan dengan harga pada Senin 14 September 2026. Di mana pergerakan harga emas Antam selama sepekan menunjukkan harga sempat terkoreksi di awal pekan sebelum berbalik menguat tajam hingga akhir pekan. Dan padahal yang tidak sudah punya gambaran harga emas Antam Rp2.6 juta per gram. Betul, betul Mas PB. Untuk Sabtu 19 September ini berada di kisaran Rp2.638.000 ya. Wih, Mas PB ini menguasai segala hal ya. Okay, ada teh hijau. Kak, siapa tadi yang request Kak Sarida ya, betul ya. Buat sahabat semuanya, ini versi tulus ya yang saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di Semangat Pagi. Selamat pagi.

Terima kasih buat sahabat semuanya selalu setia barengan saya Ayu L. Tak berasa ya 27 lepas dari pukul 9 pagi. Artinya tinggal 30 menit saya membersamai sahabat dan pukul 10 nanti saya mau ciao ya. Makasih kakak lagunya udah diputerin. Kakak Sarifa mau ke Pro 2 dulu, saya nanti kita ketemu lagi di sini kak. Oke. Oh benar juga ya kak. Oke, sukses selalu ya Kak Sharifa Raudaljana di Melaboh ya. Oke, buat sahabat semuanya selalu setia tentunya. Senang banget ketika saya bisa sedikit memberikan inspirasi buat sahabat semua ya. Papi saya Sharifa pendengar radio setia radio. Oke. Siap Kak Sharifa, terima kasih ya. Apa ya? Kali ini saya bakal menghadirkan sebuah berita ringan lah. Lagunya Ipang apa tadi? Mas PB, aduh aku sorry lupa tadi ya. Lagunya Ipang apa judulnya tadi? Sorry, yang diingat banyak nih. Sahabat pendengar tahu ya selebgram Julia Prastini, di mana polisi memutuskan Julia Prastini atau dikenal dengan Jule ini bakal menjalani rehabilitasi terrehabilitas terkait tentang narkoba ya. Di mana setelah tertangkap terkait kasus penyalahgunaan cairan e-cigaret atau vape yang mengandung zat etomidate. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma mengatakan Jule tidak ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena ia ditempatkan dalam proses restoratif justice sebagai pemakai barang haram ya. Dan untuk selegram karena berdasarkan dari yang pertama barang buktinya yaitu cuma satu yang berisikan vape dan tiga itu habis dipakai, juga berdasarkan dari interogasi berdasarkan penyelidikan yang lainnya, status di kepolisian tetap ditetapkan sebagai restoratif justice. Michael mengatakan keputusan ini dilakukan rehabilitas tersebut diambil berdasarkan hasil penyelidikan interogasi serta barang bukti yang diamankan dari tangan bersangkutan gitu. Sahabat kecil. Dan buat sahabat semuanya yang pernah mempunyai arti sahabat gitu ya. Karena sahabat ini mempunyai arti yang berbeda. Ada yang pernah ditikam di apa namanya ya, bukan ditikam, jadi ditusuk dari belakang. Ada yang sahabat itu mengkhianati, udah dipercaya, mengetahui rahasia kita, ternyata dikhianati. Ini banyak terjadi ya. Jadi sahabat kecil emang beda. Kalau sahabat kecil itu tulus ya Mas PB. Beda dengan sahabat yang ditemukan ketika dewasa ya. Karena setiap orang itu mempunyai arti sahabat yang berbeda-beda. Ada yang sahabatnya tulus, ada pertemannya yang tulus dan sebagainya. Okay. Kali ini saya bakal hadirkan sahabat kecil dari Ipang Lazuardi yang udah di request sama Mas PB di Jagoan. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi.

Sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Semangat pagi, selamat pagi. Ayu El masih selalu setia hadir. Bukan selalu setia ya, karena tak berasa beberapa saat lagi saya harus undur diri. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Purna sudah kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Semoga di hari Minggu dan sepekan berikutnya, apa yang kita inginkan selalu doakan, selalu panjatkan doa-doa kita, selalu langitkan doa-doa kita, semoga segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lagi sakit, semoga diangkat sakitnya, digantikan dengan kesehatan yang prima. Yang lagi gegana, gelisah, galau, merana, semoga digantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Yang lagi patah hati, semoga segera disembuhkan hatinya, digantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Barangkali seperti itu, kalau tidak deklek kecemplung kalian. Yang lagi mampet rezekinya, pas-pasan duitnya, semoga Allah melimpahkan rezekinya, dialir rezeki ke Anda mengalir deras seperti air jam-jam ya. Dan kata Angelin, semoga yang lagi galau menuju harap, semoga terwujud, amin ya. Dan yang pasti bahagia, damai, tenang, sehat untuk sahabat semuanya. Saya Ayu El undur diri. Dan sahabat, tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni dalam satu bidang yang paling membuat Anda bahagia, lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Dan untuk orang yang punya masa lalu, Mas Pebi, ya Allah, ya Latif, ya Fatah, ya Rozak, ya Mujib, ya amin, ya Allah, masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut. Terima kasih. Saya Ayu El undur diri dari hadapan Anda. Ketemu lagi hari Senin. Hari Senin malam ya, saya siaran dari jam 7 hingga pukul 10 malam di Gado-Gado Campur Sari. The Massive, setengah rindu setengah mati. Kemudian ada Indah Andresa with Summertime I'm Missing You. Kemudian Dadali Setengah Hatimu. Buat sahabat semua, ini sekaligus yang bakal menjadi tembang pukasan. Terima kasih, Ayu El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini di Barat Golden. Hari ini hari Minggu 20 September 2026 tentunya, menemani sahabat pendengar semua untuk hadirkan lagu-lagu pop barat oldies ya, tahun 80 dan 90-an. Buat sahabat pendengar yang ingin bergabung salah satu bersama Ainya di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Menemani sampai nanti jam 1 siang tentunya, menemani weekend sahabat pendengar semua. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung salah satu kebersamaannya, baik, menemani kita di pagi ini dulu ya, David Arcilera dengan Crush. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden sampai

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Beata Mutiara, karya John C. Maxwell, penulis dari Amerika. Seseorang harus cukup berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya, cukup bijaksana untuk belajar dari kesalahannya, dan cukup kuat untuk memperbaiki dirinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa berani mengakui kesalahan saja belum cukup. Apa artinya mengakui kesalahan jika suatu hari kita lakukan kesalahan yang sama? Kita harus belajar dari setiap kesalahan dan tidak mengulanginya di kemudian hari sehingga hidup kita menjadi semakin baik.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, sini, sini. Tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Selamat mendengar kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Sudah yang bergabung nih ada Bu Endang Wahyu. Bagaimana Bu Endang Wahyu? Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Barat Golden. Lagunya request Titanic. Oke deh, kirim salam buat teman-teman penggemar Magelang FM. Terus teman-teman MA juga salam aja buat Mama Vega, cepat sembuh. Amin, semoga cepat pulih kembali, sehat lagi. Terus juga salam buat Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Bu Pak Rohyanto di Demak, Bu Murni, Bunda Eti, Bu Susi, Pak Iwan, Pak Prianto, semuanya aja ya. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Oke deh, terima kasih buat Bu Endang Wahyu, sehat selalu ya. Benar banget ini, kita harus selalu jaga kesehatan. Karena ini di akhir-akhir ini ya, mulai masuk di kemarau ini, nuansa dan hawanya ini tidak enak ya. Jadi harus jaga kesehatan dengan baik. Kemudian juga jangan lupa untuk terus minum vitamin C ya, biar tetap imun tubuh kita terjaga. Baik, ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, soalnya masih menemani ya sampai nanti tuntas di jam 1 siang tentunya. Baik, menjaga kesehatan di musim kemarau ini bisa dilakukan dengan mencukupi kebutuhan cairan ya, minimal 2-3 liter per harinya. Nah, ini harus rutin terus untuk menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi tentunya. Yang kedua, jangan lupa untuk melindungi kulit dan mata ya. Gunakan sunscreen, tabir surya begitu ya, ketika mau beraktivitas di luar ruangan. Lalu hindari matahari langsung tentunya, sahabat pendengar. Batasi kegiatan di luar rumah di jam 10 sampai dengan jam 2 siang saat terik matahari lagi panas-panasnya ya. Gunakan masker juga. Pakai masker di luar ruangan untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan polusi udara. Terus jangan lupa juga konsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Perbanyak porsi buah dan sayur serta jaga kebersihan makanan untuk menghindari gangguan pencernaan. Dan tentunya sahabat pendengar, nanti kita akan bahas lebih dalam ya, bagaimana cara kita untuk lebih menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan di musim kemarau. Sama-sama mau kembali menyapa dulu yang udah gabung, ada Pak Royanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Haryani, Bu Nani, buat Mama Olga, Bu Endang Wahyu, terus juga buat semua aja ya. Nanti lagunya bakalan saya hadirkan, ada Billy Joe dulu dengan Just The Way You Are, menemani kita di menit ke-56 lepas dari jam 10.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tanggal 20 September 1906 terjadi peristiwa Puputan Badung di Bali. Peristiwa ini menjadi catatan sejarah yang tak akan dilupakan. RE hari ini akan mengajakmu untuk mengenang peristiwa Puputan Bali, sebuah perang antara rakyat Bali melawan ekspedisi militer kolonial Belanda. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Insan Edukasi, puputan adalah tradisi masyarakat di Bali yang berupa tindakan perlawanan bersenjata sampai habis-habisan demi kehormatan tanah air. Jadi, puputan berarti perang sampai mati. Dan itu wajib berlaku untuk seluruh warga yang ada, dari semua kasta, sebagai bentuk perlawanan, termasuk mengorbankan jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan. Nah, bagaimana dengan Puputan Badung? Ya, Puputan Badung adalah sebuah bentuk perang perlawanan terhadap ekspedisi militer pemerintah kolonial Belanda di Badung. Puputan Badung terjadi karena adanya intervensi penguasa Belanda terhadap kedaulatan masyarakat Badung Bali. Insan Edukasi, Puputan Badung bermula pada tahun 1904. Saat itu kapal dagang Sri Komala yang berbendera Belanda terdampar di Pantai Sanur. Menurut pemerintah Belanda, kapal milik pedagang Cina bernama Kui Tech yang tersebut membawa banyak barang yang berharga dan dinyatakan hilang karena dicuri dan dirampok di sekitar Pantai Padang Galak Sanur. Padahal, warga Sanur saat itu merasa telah memberikan pertolongan dan menyerahkan muatan dengan rapi kepada Syah Bandar. Namun pihak Belanda tetap meminta tebusan atas barang yang dinyatakan hilang atau dirampok itu. Nah, dengan alasan inilah terjadi penyerangan terhadap Kerajaan Badung. Tepatnya terjadi pada 20 September 1906. Akhirnya terjadilah peperangan sengit dengan bersenjatakan keris dan tombak serta pakaian serba putih. Laskar Badung pun menyerbu dan menerjang pasukan Belanda. Peperangan itu tak seimbang. Korban berkelimpangan. Darah mengalir, membeku. Senjata perang berserakan. Bahkan Raja Badung pun gugur dalam pertempuran dahsyat itu. Insan Edukasi, tempat perang Puputan Badung kini menjadi alun-alun kota Denpasar. Di hari libur, banyak orang yang jogging, lari pagi, atau olahraga untuk menghirup udara segar dengan cara mengelilingi lapangan. Semoga dengan RE hari ini kita tidak melupakan sejarah, sehingga kita bisa menghargai pengorbanan para pahlawan pendahulu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan cara melakukan hal-hal positif yang dapat memberi manfaat bagi sesama.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih di Barat Golden tentunya ya. Masih bersama dengan Salsa. Dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada yang Dipo. Siang Barat Golden. Siang juga yang lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan ya, Time For Us dan juga I Love You Forever Today. Oke deh. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Barat Golden, selamat pagi. Tadi lagunya Dancing Queen udah selesai hadirkan ya sepertinya. Boleh request lagu yang lain karena tadi dari Dancing Queen udah selesai hadirkan ya. Oh belum ternyata. Tadi Fernando ya. Duh kurang fokus nih. Dan salamnya dari Pak Herman buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, buat Pak Ari juga, buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti, Bu Murni, Mbak Susi dan semuanya aja ya. Terima kasih sami-sami Pak Herman di Tidar Utara. Abis ini nanti bakalan selesai hadirkan ya Dancing Queen-nya dari Aba. Dan Salsa Dengar, Salsa masih akan terus menemani ya sampai nanti di jam 1 siang. Jadi buat Salsa Dengar yang masih pengen gabung, masih salah satu kebersamaannya tentu A Time For Us dari Barbara Streisand menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, cuaca di Jawa Tengah ya, di hari Minggu 20 September 2026 ini secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi peningkatan hujan berintensitas sedang di beberapa wilayah. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, berikut ini adalah ringkasan kondisi cuaca hari ini. Dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 50% sampai dengan 80%. Kondisi umumnya, sebagian besar wilayah Jawa Tengah mengalami cuaca cerah hingga berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal pada siang menjelang sore hari. Untuk wilayah Pantura Timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca cenderung dominan cerah sepanjang hari. Baik, Sobat Ringer, masih terus menemani ya sampai nanti tuntas di jam 1 siang. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Jadi buat Sobat Ringer yang pengen gabung, masih salsa tunggu kebersamaannya. Tentu di 0882-135-135 ya. Atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. I love the way you love me dari Boyzone. Menemani kita di menit ke-53 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Barat Golden.

0: Abang sih, Kak.
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Alibaba.
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
2: Halo sahabat Alibaba, ketemu lagi bareng aku Prilly.
3: Dan aku Bank Data, si partner setia yang selalu siap ngulik angka bersama kalian.
2: Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih sahabat, yaitu ketenagakerjaan Kota Magelang Agustus 2025, terutama tentang pekerja formal dan informal.
3: Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Di Agustus 2025, Angkatan Kerja Kota Magelang berjumlah 68.060 orang. Dari jumlah itu, 65.130 orang bekerja dan sekitar 2.930 orang masih menganggur. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran terbuka turun jadi 4,3%, mengalami penurunan 0,1 poin dibanding 2024 yang masih 4,4%. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 4 orang yang menganggur.
2: Nah, ini yang paling menarik. Tahun 2025, ternyata komposisi pekerja informal lebih besar dibandingkan pekerja formal loh. Angka informal 50,52% atau 32,9 ribu orang, dan formal di angka 49,48% atau 32,23 ribu orang.
3: Wah, selisihnya lumayan juga ya. Padahal tahun 2024, pekerja formal masih mendominasi.
2: Betul, tahun 2024, pekerja formal itu 59,29%. Kini turun cukup tajam. Sementara pekerja informal justru naik 6.580 orang atau 9,81 poin. Ini peningkatan besar dalam satu tahun.
3: Ada beberapa kemungkinan yang bikin pekerja informal meningkat cukup drastis. Salah satunya sektor jasa yang mendominasi 78% tenaga kerja. Biasanya banyak berisi pekerja informal seperti kuliner, perdagangan kecil, jasa perawatan, dan lainnya.
2: Jadi pekerja informal itu kayak pedagang kecil, kerja lepas, tukang ojek, pekerja rumahan, sampai pedagang keliling ya?
3: Betul sekali, sementara pekerja formal itu biasanya yang punya kontrak tetap, buruh, pegawai, atau usaha yang punya buruh tetap.
2: Berarti struktur ekonomi Kota Magelang makin mengarah ke sektor jasa. Nggak heran kalau informal menjadi banyak.
3: Yap, ini pola umum kota-kota kecil yang ekonominya berbasis perdagangan, kuliner, dan layanan masyarakat.
2: Jadi intinya sahabat Alibaba, tenaga kerja informal di Kota Magelang makin mendominasi pada tahun 2025. Ini jadi sinyal penting bagi pemerintah Kota Magelang untuk memperkuat perlindungan sosial, pelatihan, dan akses modal bagi pelaku usaha mikro.
3: Dan untuk melihat secara detail struktur ekonomi di Kota Magelang, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Juli 2026. Pastikan sahabat, seluruh pelaku usaha ekonomi tercatat ya.
2: Sampai di sini dulu episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Alibaba,
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
3: Ni hao, hello, selamat pagi, Chao Shang Hao mama.
4: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
5: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.

Barrett Garden. Barrett Garden. Selamat dengar. Kita tahu ya bahwa Magelang lagi ada hajatan Borobudur Indonesia Expo 2026 dan digelar di Alun-alun Kota Magelang ya, mulai 17 September sampai dengan 20 September. Dan hari ini adalah hari terakhir ya pameran ini diselenggarakan, dan Southerner bisa segera merapat ya ke Alun-alun Kota Magelang tentunya. Dan di sana ada 150 stan yang mengambil bagian dalam expo ini dan berasal dari kementerian, Pemprov, kemudian juga ada swasta, perguruan tinggi sampai pelaku UMKM mandiri. Ini

termasuk sektor kuliner ya, semuanya ada di sana. Jadi ini manfaatkan hari terakhir di Borobudur Indonesia Expo 2026. Ada berbagai macam ya, apalagi ini buat sobat pendengar yang suka dengan kulineran. Di sana ada banyak sekali, jadi nanti tinggal pilih mana kuliner yang paling disuka ya. Dan juga ada berbagai apa nih spot-spot atau stand ya, yang tentunya memberikan kita insight yang bagus, memberikan tambahan wawasan kita ya mengenai UMKM ataupun juga mengenai pelayanan-pelayanan milik pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah-pemerintah daerah. Baik, selamat dengar, masih menemani ya tentunya sampai nanti tuntas di jam 1 siang. Buat selamat dengar yang ingin gabung, masih salah satu tunggu kebersamaannya tentu di 0882 135 135 ya, atau juga bisa lewat line telepon di 0293 366 899. Madonna dengan Take a Bow.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa mencapai deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Baik, Sontoniel, tidak terasa ya Selasa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi. Dan ini waktunya buat Selasa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Sontoniel semua, dan selamat beristirahat di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 10 SMA, SMK, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan judul
1: My Name's Fadia.
0: Sahabat cerdas, kali ini kamu akan menyimak percakapan antara Fadia dan Seno. Fadia adalah siswa di SMA dan Seno adalah siswa baru di sekolah itu. Pada hari pertama sebelum bel masuk sekolah berbunyi, Fadia menyapa Seno. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Hey, my name's Fadia. What's your name?
3: Hi, I'm Seno. Nice to meet you.
2: Nice to meet you, too. Are you new to the school?
3: Yeah, I am. It's my first day.
2: Great. Welcome to our school, then. Where are you from?
3: I come from Bandung, but my parents have just moved to Jogja.
2: Really? Where do you live in Jogja?
3: In the city. It's quite far from our school. How about you? Where do you live?
2: I live not far from school. It only takes 5 minutes to walk from my house. How do you go to school?
3: My father's going to drive me on his way to the office.
2: Do you enjoy living in Jogja?
3: Yeah, I do. I really like Jogja, especially for delicious food. But I don't have any friends here yet. By the way, can I ask about your hobbies?
2: Sure. I like music. Mostly classical music. I also like playing basketball. What are your hobbies?
3: I love playing basketball too. I really like sports, especially tennis and basketball. Maybe we can practice together.
2: That sounds great. You can also join the basketball team at our school.
3: Really? I hope so.
0: Sahabat cerdas, untuk memberi dan meminta informasi terkait jati diri, Fadia mengatakan,
2: Hi, my name's Fadia.
0: Seno pun membalas dengan mengatakan,
3: Hi, I'm Seno.
0: Selain menyebutkan nama, contoh ungkapan lain yang digunakan untuk mengenalkan diri adalah dengan memberikan informasi asal daerah atau tempat tinggal, seperti pada ungkapan,
3: I come from Bandung, but my parents have just moved to Jogja.
0: Seno berasal dari Bandung. Dia memberikan informasi mengenai dirinya yang baru pindah ke Jogja. Fadia membalas dengan mengungkapkan,
2: Really? Where do you live in Jogja?
0: Sungguh? Di mana kamu tinggal di Jogja? Sahabat cerdas, untuk memberikan informasi terkait jati diri, kamu dapat menyebutkan tempat tinggal kamu. Misalnya,
3: In the city, it's quite far from our school.
0: Di kota, agak jauh dari sekolah kita. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk menyapa dan memberi informasi terkait jati diri. Misalnya,
1: May I introduce myself? Hi, I'm Shirley. My name's... Pleased to meet you. I'm... Nice to meet you. I'm from... My hobbies are...
0: Sahabat cerdas, ketika ditanya hal-hal seperti itu...
1: I'm... Nice to meet you. I'm from. My hobbies are.
0: Sahabat cerdas, ketika ditanya hal-hal seperti itu, berikanlah respon yang sesuai. Misalnya, ketika ditanya asal daerah, seperti
1: Where are you from?
0: Dan misalnya, kamu berasal dari Solo,
4: Kamu bisa mengatakan,
1: I come from Solo.
4: Lalu, apabila teman bicaramu menanyakan hobimu dengan mengatakan,
1: What are your hobbies?
4: Misalnya, hobimu adalah berolahraga. Kamu suka bermain basket dan tenis. Kamu bisa meresponnya dengan mengatakan,
1: I love playing basketball. I really like sports, especially tennis and basketball. Maybe we can practice together.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait jati diri. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources, Task 1.
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait jati diri, yang berjudul

0: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri yang berjudul
1: My name's Fadia.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Perhatikan pertanyaan pertama. Yang diucapkan adalah
1: Number 1. Let me introduce myself. I'm Tina.
0: Bagaimana meresponnya? Yang mana pilihanmu? Ya, pilihan jawaban yang tepat adalah A.
1: Hello, I'm Nabila.
0: Sahabat cerdas, ketika ada orang yang memperkenalkan diri, kamu pun menjawabnya dengan mengenalkan diri dan menyebutkan nama. Sekarang, kita bahas soal nomor 2.
1: Number 2. Hi, I'm Harris. Nice to meet you.
0: Apa responmu? Coba kamu cek. Ya, jawaban yang tepat adalah C.
1: Pleased to meet you, Harris.
0: Bagus. Ketika seseorang mengatakan
1: Nice to meet you.
0: Kita meresponnya dengan mengatakan
1: Pleased to meet you.
0: Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3.
1: Number 3. Where are you from?
0: Apa jawabanmu? Jawaban yang benar adalah B.
1: I'm from Yogyakarta.
0: Dalam percakapan, tempat asal bisa juga dijawab dengan nama negara. Misalnya,
1: I am from Indonesia.
0: Sekarang, pembahasan soal terakhir.
1: Number 4. Can I ask about your hobbies?
0: Apa jawabanmu? Ya, jawaban yang benar adalah D.
1: I like traveling and sports.
0: Sahabat cerdas, ketika berbincang, menyebutkan hobi atau kesukaan, bisa juga dilakukan dengan menyebutkan langsung kegemaran yang dimiliki. Misalnya,
1: I like badminton.
0: Atau menggunakan verb plus ing, seperti
1: I like playing badminton. What is your hobby? I like visiting friends.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal pada task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan? Semangat terus belajar bahasa Inggris dengan English Audio Resources. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
4: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja.

0: pastikan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
3: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitulah sebuah pepatah lama yang kiranya tepat bagi Ki Seno Nugroho, dalang muda kota Yogyakarta yang namanya mulai naik daun di kancah dunia pakeliran pagelaran wayang kulit. Anak dalang, apakah selalu menjadi dalang? Jika demikian, tentu dunia pakeliran wayang kulit akan senang, karena dengan adanya dalang junior, masa depan pakeliran wayang kulit terus dapat dilestarikan. Apalagi tahun 2008 merupakan tahun keprihatinan bagi dunia pedalangan Yogyakarta, karena harus kehilangan dalang terbaik asal Kulon Progo, Ki Hadi Sugito. Keprihatinan itu didasari oleh kenyataan bahwa melahirkan seorang dalang, mendidik seorang dalang memerlukan waktu lama. Dan dalam kenyataan, tidak setiap dalang senior memiliki junior, anak kandung maupun anak didik yang nantinya akan menggantikan dirinya. Anak muda tidak tertarik lagi seni tradisi, lebih tertarik pada seni modern yang dipandang mampu menyalurkan atau mewadahi gejolak kaum muda. Dan regenerasi seni tradisi, termasuk regenerasi dalang, belum seperti yang diharapkan. Karena itu, munculnya dalang muda Ki Seno Nugroho sungguh menggembirakan dunia pakeliran wayang kulit. Dan itulah tokoh kita kali ini, Ki Seno Nugroho.
1: Almarhum tidak pernah menuntut anaknya harus menjadi ini, harus menjadi itu enggak pernah, jadi diberi kebebasan. Jadi di antara anak-anak almarhum bapak saya itu yang mungkin yang mewarisi keahlian mendalang cuma saya. Selain saya tidak ada, tapi semua pada bidang kebudayaan, pada bidang kesenian.
0: Darah seni sudah mengalir dalam diri Ki Seno Nugroho dari ayahnya, Ki Suparman, dalang yang cukup laris pada zamannya. Bersama Ki Suparti adiknya, menjadi dalang kondang yang satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi. Jika suatu hari Ki Suparman tidak bisa mendalang, Ki Suparti adiknya akan menggantikan. Bahkan kadang orang sulit membedakan keduanya, sebab kemampuan mereka sebanding. Meskipun begitu, banyak orang lebih condong memilih Ki Suparman karena kemampuan vokal yang begitu memukau. Insan edukasi, bagaimanakah Ki Suparman mewariskan keahliannya kepada Ki Seno anaknya?
1: Waktu bapak saya itu dulu menjadi dalang dan waktu dia itu laris, saya masih SD itu, selalu kalau pas libur, bahkan tidak libur pun kalau dalangnya dekat saya mesti ikut. Saya mesti enjoy menyaksikan dia mendalang.
0: Sejak kecil Ki Seno sudah dikenalkan dengan dunia yang digeluti ayahnya, dunia pakeliran wayang kulit. Dengan ikut menyaksikan pagelaran orang tuanya, secara otomatis proses pembelajaran berlangsung, meskipun tidak secara formal. Namun dengan mendengar, melihat, dan mengamati, maka semua terekam dalam benak Ki Seno. Meskipun waktu itu Ki Seno sendiri belum mempunyai gambaran bahwa suatu hari nanti akan menjalani profesi sebagai dalang. Insan edukasi, Ki Seno Nugroho menempuh pendidikan formal dimulai di SD Tukangan 1, kemudian melanjutkan ke SMP Pangudi Luhur dan tingkat SMA ditempuh di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia SMKI yang sekarang SMK Negeri 1 Bantul. Bagaimanakah perjalanannya hingga menjadi dalang?
1: Dulu kan bapak saya itu sudah sakit-sakitan. Beliau itu sedih karena di antara kelima anaknya, ketiga anak laki-lakinya itu belum ada yang bisa menuruni dia menjadi seorang dalang. Tapi waktu itu kan saya masih SMA, jadinya masih cuek-cuek aja dengan rumah gitu. Keadaan rumah itu cuek aja. Terus saya disuruh oleh Pak Lek, adiknya bapak itu, dikasih tahu. Dia yang kasih tahu ke saya, bapakmu itu sudah sakit, sudah setiap mendalang sudah sedih. Karena sebetulnya udah gak kuat kondisi tubuhnya itu untuk mendalang. Kalau gak ada yang mendalang, kalau misalnya nanti bapakmu itu sampai akhirnya meninggal dan kondisi rumah tangga kondisi anak-anaknya belum bisa ada yang kerja, bagaimana dengan keuangannya besok. Nah, dari situ saya yang sudah masuk ke SMK kelas 2 itu, kalau saya sudah berpikir, oh ya memang harus gini jalur hidup saya. Ya wes, saya waktu itu terus dari bimbingan adiknya bapak, saya berani mendarat.
0: Sebuah kenyataan ada di depan matanya membuat Kiseno sadar dialah yang dipersiapkan Ki Suparman ayahnya menjadi penerusnya, menjadi dalang. Kiseno pun tergugah, giat belajar dan berlatih di bawah bimbingan guru di sekolahnya dan juga Ki Suparti pamannya. Proses pembelajaran itu ternyata tak lepas dari pengamatan Ki Suparman ayahnya. Dari kejauhan, ayahnya selalu memantau dan mengamati bagaimana Kiseno anaknya itu mendalang dengan cara sembunyi-sembunyi. Ki Suparman khawatir jika ia menampakkan diri, maka Kiseno anaknya akan grogi atau bahkan berhenti di tengah jalan. Sebab memang Kiseno mengaku sulit untuk berkomunikasi langsung dengan ayahnya itu. Ternyata hasil pengamatan Ki Suparman, anaknya sudah bagus dan ia yakin Seno anaknya itu akan menjadi penerusnya. Dan begitulah, tatkala masih duduk di bangku kelas 2 SMKI pada usia 17 tahun, Ki Seno mulai mendalang di kawasan Merican, Gejayan, Yogyakarta.

0: 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama Ki Seno Nugroho, dalang muda yang telah terlibat dalam penggarapan karya tari Shadow, kolaborasi wayang dan tari yang dipentaskan di Korea tahun 2006. Insan Edukasi, sebagai dalang muda, apa yang dilakukan Ki Seno dalam setiap pertunjukannya?
1: Inovatif. Saya itu tergolong bandel, jadi saya itu mungkin tergolong anak bandel dari, saya dianggap anak dari dalang-dalang senior ya. Jadi tapi saya dianggap sebagai seorang anak bandel, tapi kebandelan saya memang saya ingin melawan, jangan sampai pedalangan ini kita hilang karena globalisasi sekarang ini. Jadi kita masukkan unsur inovatif, misalnya seperti kita membuat sebuah cerita lagi, cerita yang sudah ada kita buat ulang lagi. Bagaimana sih supaya cerita wayang itu tetap nikmat semalam tanpa ditinggal oleh penonton? Ya, ada hiburannya, ada tontonannya, tuntunannya juga ada, tatanannya juga ada, tantangannya juga pasti harus pedalangan itu. Sedangkan kita pun kalau menonton sinetron aja, satu seri satu malam itu menunggu besok malam itu pasti ditunggu-tunggu karena kepintaran seorang sutradara memainkan, mengolah sebuah cerita ya. Ya itulah, kita harus memang harus seperti itu. Kenapa enggak bisa? Wayang kan juga sebuah cerita dalam satu lakon.
0: Begitulah Ki Seno mencoba membuat inovasi pertunjukan wayang dengan mengolah cerita agar lebih menarik dan mampu menahan penonton untuk menyaksikan sampai akhir pertunjukan. Selain mengolah cerita, Ki Seno melakukan inovasi dalam hal gending pengiring. Musik digarap sebegitu rupa hingga tidak hanya berfungsi sebagai jeda pada adegan, namun digarap sedemikian rupa untuk memberikan karakter pada tiap adegan. Untuk itu semua, Ki Seno duduk bersama dengan teman-temannya yang sekaligus menjadi pengerawit atau penabuh gamelan. Semua pengerawit paguyuban seni Wargolaras yang dipimpinnya itu adalah adik-adik kelasnya di SMKI dulu. Dengan cara duduk bersama itulah Ki Seno dan teman-teman mengolah lakon. Sedih dijadikan bisa menguras air mata. Senang dijadikan agar penonton bisa terhibur, dan tentu pesan moral dari setiap lakon menjadi titik sentral penggarapan cerita.
1: Sulit sih kalau wayang karena tokohnya kan cuma dari samping, kalau tokoh sinetron itu kan semua bisa bergerak dengan berbagai pose. Kalau wayang kan biasanya mau menangis, kalau wayang kan gimana, kita cari terus itu.
0: Dan untuk setiap pementasan, Ki Seno selalu menggunakan naskah karya Ki Tristuti, Ki Purbo Asmoro, juga naskah hasil karyanya sendiri. Cerita yang sudah dikasetkan pun ditulis kembali agar lakon wayang terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk buku. Insan Edukasi, sesuai perkembangan zaman di mana ketersediaan waktu penonton untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit sudah makin sempit, Ki Seno Nugroho pun memikirkan hal itu.
1: Saya sering kalau dalam instansi-instansi sering saya tawarkan, bagaimana kalau bubar anu selesai jam 2, kita mulai lebih awal jam 8, bagaimana kalau kita selesai jam 2:30 atau jam 2, karena dari pemikiran saya kan otak manusia sudah nggak fresh lagi, sudah melewati jam 1 ke sana, udah jam 1, jam 2, jam 3 itu sebenarnya pikiran manusia kan sudah nggak fresh. Kesulitan pedalangan kan di situ. Kita harus menekankan bagian mana. Kalau kita menekankan cerita bagian terakhir, mana mungkin orang bisa fokus ke cerita, karena wis ini sudah harus istirahat, harus tidur.
0: Itulah pemikiran Ki Seno Nugroho untuk mengantisipasi ketersediaan waktu menonton wayang yang makin sempit dan keterbatasan fisik manusia yang pada jam setelah tengah malam harus beristirahat. Maka tak jarang Ki Seno menggelar pakliran ringkes hanya 2 jam atau bahkan 1 jam. Dan itu sudah dilakukan manakala Kiseno pentas di luar daerah atau di mancanegara. Menurutnya, inovasi pertunjukan wayang kulit harus dilakukan bila tidak ingin ditinggalkan penontonnya.
1: Sekarang dunia pedalangan itu kalau sejak tahun sekarang ini, kalau memang kita fanatik dengan gaya-gaya yang harusnya seperti ini, ya akhirnya ya kita akan mengalami masa yang seperti dialami oleh wayang orang. Wayang orang, wayang gedok, wayang kelitik yang sekarang sudah nggak bisa eksis karena memang nggak bisa dikasih inovasi.
0: Inovasi harus dilakukan agar wayang kulit bisa tetap eksis meskipun inovasi itu kadang mengundang pro dan kontra, terutama bagi dalang-dalang senior. Dianggap tidak pakem, menyalahi tatanan pakeliran, dan sebagainya sering diterima oleh Kiseno. Selain inovasi cerita dan gending, inovasi apa lagi yang dilakukan oleh Kiseno Nugroho? Insan Edukasi, Kisah Tokoh segera kembali.

0: Inovasi dalam seni pertunjukan wayang kulit perlu dilakukan agar tidak ditinggalkan penontonnya.
1: Dalangan sekarang, khususnya untuk dalang-dalang muda seusia saya, seadik-adik saya, memang harus jadi anak bandel lah. Anak bandel tapi ya nggak bandel-bandel sekali. Pertama kali saya muncul di Yogyakarta, pertama kali yang pakai musik, pertama kali yang pakai alat-alat musik seperti trompet, biola, seperti keyboard, drum. Kalau di Surakarta mungkin sudah banyak senior-senior, tapi pertama kali di Jogja kan saya yang berani membawa itu. Karena saya dianggap jadi anak bandel itu, dan akhirnya dari situ kita bisa punya fan, bisa punya penonton, bahkan bukan kaum tua yang senang cerita wayang, tapi kaum muda pun ikut ke wayang. Akhirnya dari situ kan orang yang muda yang tadinya cuma senang hura-hura akhirnya menarik juga ini wayang. Bandel saya di situ itu.
0: Itulah inovasi yang dilakukan oleh Ki Seno Nugroho. Meskipun untuk itu, Ki Seno mendapatkan kritik dari dalang-dalang senior. Baginya, kritik itu diterima sebagai masukan. Meskipun secara fisik apabila bertemu dengan dalang senior, takut. Tapi jika sudah tidak berhadapan secara langsung dengan dalang senior tersebut, Ki Seno pun tetap melakukan inovasinya.

0: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali bersama Ki Seno Nugroho, dalang muda yang naik daun yang oleh seniornya dianggap dalang yang bandel. Tapi bagi Ki Seno Nugroho, kebandelan yang dilakukan adalah bandel yang bertanggung jawab.
1: Setelah itu kita harus tahu proses. Kita harus bisa jadi anak bandel, tapi harus bisa membuktikan diri. Dan saat-saat inilah, saat-saat sekarang ini saya sudah mulai akan membuktikan diri saya bahwa saya juga bisa membentuk sebuah cerita yang bagus, yang indah dan enak ditonton tanpa dengan alat-alat itu lagi. Karena di situ saya sudah punya fan, dan apapun yang kasih saya pentaskan, fan saya tentu menerima.
0: Insan Edukasi, lalu bagaimana fans Ki Seno Nugroho menilai pakeliran yang dipertunjukkan oleh Ki Seno?
2: Ya, Pak Seno itu dalang muda yang banyak penggemarnya, terutama para ibu-ibu itu banyak.
3: Pak Seno itu, terus terang loh, saya pribadi itu kalau dalang bagus, karena bagusnya itu menurut orang muda. Karena itu tiap limbuk sama cangek itu banyakkan campur sari sama dangdut.
0: Ibu-ibu dan anak muda berhasil direnggut oleh Ki Seno dengan inovasinya. Tiap pentas harus ada sesuatu yang baru. Betapapun kecilnya, harus ada yang baru. Dengan sesuatu yang baru, tiap pementasan menjadi berbeda dan menjadi daya tarik bagi penonton untuk menyaksikan pertunjukan berikutnya, dan pementasan menjadi tidak monoton. Sebagai pimpinan paguyuban seni Wargo Laras, Ki Seno membawahi 25 pengrawit, 10 sinden, 5 pemusik, dan 7 orang kru. Pentas yang pernah digelar di seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, Belanda, Belgia, Jerman, dan Korea. Menjadi seorang dalang pasti memiliki tokoh idola dari wayang yang dimainkan.
1: Broto Seno, orangnya lugu, dia nggak bisa berbahasa halus, dia nggak bisa dodok, dia selalu berdiri, dia berbusana selalu seperti dengan sebuah jarik yang nggak pakai macam-macam, nggak pakai perabot seperti seorang ningrat atau gimana, tapi dia itu tokoh yang benar-benar halus. Hanya dia yang mampu bertemu kepada Tuhannya dia sendiri. Satu tokoh wayang yang mampu mencapai kesempurnaan hidup adalah Broto Seno.
0: Sedangkan dari kalangan dalang, Ki Seno mengidolakan ayahnya sendiri, Ki Suparman. Kemudian Ki Mantep untuk Sabetanya, dan Ki Purbo Asmoro dari Sanggit Ceritanya. Insan Edukasi, Ki Seno Nugroho menikah tahun 98 dan kini dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Dan sejak 9 tahun lalu hingga sekarang, Ki Seno tidak makan nasi. Itu adalah sebuah niat, tidak akan makan nasi jika belum bisa membahagiakan anak istrinya. Meskipun sudah berhasil memiliki rumah sendiri, namun niat tidak makan nasi masih tetap dilakukan hingga sekarang.
1: Kepada Insan Edukasi, bahwa negara kita itu terkenal karena sebuah kebudayaan yang betul-betul indah ini, marilah kita menjaga dan kita memelihara. Lebih-lebih kita bisa melestarikan adalah suatu yang bagus bagi kemajuan negara kita. Yang lebih penting lagi, jangan malu untuk berbudaya tradisional.
0: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
5: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
6: Ni hao, hello, selamat pagi, Chao Shang Hao, mama.
7: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
8: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
9: Maraknya modus penipuan online

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo sahabat pendengar, selamat siang menjelang sore ya. Dari ruang dengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar nih sahabat pendengar? Selamat berhari Minggu ya. Bingung mau jalan-jalan? Jalan-jalan ke Kota Magelang aja. Kenapa? Karena lagi ada event nih di alun-alun Kota Magelang, Borobudur Indonesia Expo 2026 yang jadi pusatnya ya untuk belanja UMKM, belanja tentang hal-hal beraroma bunga gitu ya. Kenapa? Karena di sini tempat yang tepat banget buat sahabat pendengar dapetin banyak sekali manfaat gitu ya. Selain bisa belanja-belanji, bisa cuci mata, juga bisa ngedapetin edukasi seputar ekonomi kreatif juga gitu ya. Oke, nah sahabat pendengar, Kota Magelang ini terus membangun banyak infrastruktur ya, seperti mall baru, kemudian juga kalau Anda jalan-jalan dari arah Pakelan menuju ke Bayeman ya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, di pertemuan dengan Jalan Tidar. Di sana ada pertigaan ya, hati-hati karena sedang dibangun sebuah konstruksi baru yang kabarnya menjadi simbol pakuning tanah Jawa, seperti Gunung Tidar begitu ya. Oke deh, pokoknya Vita bakal bagi-bagi informasi buat sahabat pendengar. Yang penting hari Minggu ini lebih happy ya, lebih dinikmatin. Karena besok hari Senin kita juga sudah kembali ke rutinitas seperti biasa. So jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang tidak perlu, bahkan hal-hal yang menguras banyak tenaga dan prioritas begitu ya. Oke deh, fokus dulu ke hal-hal yang bisa membangkitkan semangat sehingga besok bisa kembali untuk beraktivitas dengan penuh energi dan juga kebaikan. Sampai jam 4 nanti Vita bakal menemani dengan lagu-lagu yang Anda banget. Jadi gak usah pakai lama-lama ya untuk bisa gabung di 0882-135-135 di 366-899. Ya, meski kebahagiaan itu diciptakan kadang-kadang dengan keterpaksaan, tapi dengan bahagia segala hal bisa jadi lebih baik lagi, lebih mudah untuk dijalanin. Carry on, terus melangkah, karena hari ini bukan menjadi akhir untuk segalanya. Semangat terus ya, Nikki Astria. Untuk Anda di 103,5 Magelang FM bareng sama Vita, Gelang Telu Magelang Tempo Dulu.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae, tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut.

0: Jadi Agus Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Ceng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM, selamat sore sahabat pendengar Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat pendengar dari Kabar Nasional RRI, Climate and Energy Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyambut baik langkah pemerintah untuk menertibkan tambang ilegal. Iqbal menilai tambang ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan serius di berbagai wilayah Indonesia. Iqbal menyebut tambang batu bara ilegal meninggalkan lubang tanah. Maksud kami lubang tambang, sementara pertambangan emas menghasilkan limbah dan menggunakan merkuri. Ia menambahkan, untuk memulihkan lingkungan yang rusak itu perlu waktu yang tidak sebentar. Iqbal menilai kerusakan lingkungan tidak bergantung pada status legalitas tambang, tetapi juga dipengaruhi tata kelola kegiatan tersebut. Masih banyak ditemukan tambang-tambang legal, namun masih belum menerapkan usaha pertambangan yang sustain atau menjaga lingkungan. Pengawasan pertambangan seharusnya dilakukan sejak awal dan berkala, bukan menunggu munculnya keluhan masyarakat terlebih dahulu. Sementara peta mitigasi harus jelas dan berorientasi pada pencegahan sebelum terjadi bencana atau keluhan masyarakat. Iqbal mengingatkan pemerintah telah membuka peluang besar untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan ramah lingkungan, misalnya dengan menerapkan instrumen fiskal seperti pajak progresif bagi industri perusak lingkungan atau pajak karbon. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu. Ya, sahabat pendengar, sampai di hari Minggu ini ya. Borobudur. Indonesia Expo 2026 bisa sahabat pendengar ramaikan di alun-alun Kota Magelang nih. Banyak banget hal-hal yang bisa didapatkan. Sejak tanggal 17 sampai 20 September ini, event yang terselenggara ini multi event ya. Jadi banyak banget, bukan hanya jajan-jajan aja, tapi juga ada kesenian, kebudayaan, dan edukasi. Tentu sahabat pendengar mengetahui ya bahwa di Kota Magelang ini tidak ada tambang, tidak ada hutan, tidak ada kebun, pabrik ada ya satu ya. Tapi juga ternyata tidak berimbang dengan banyaknya sumber daya manusia. Nah, tentu saja dengan sumber daya manusia yang cukup tinggi, harus mempunyai kualitas yang tinggi juga dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas. Salah satunya adalah dengan event yang skalanya bukan hanya lokal lagi atau regional, nasional, tapi hingga internasional nih sahabat pendengar. Yuk jalan-jalan yuk ke alun-alun Kota Magelang untuk bisa menikmati beragam pameran dan juga banyak jajanan di Borobudur Indonesia Expo 2026. Pemkot Magelang sendiri berharap Expo ini bisa menghasilkan kerjasama baru untuk membuka pasar bagi produk UMKM yang mempertemukan pelaku usaha dengan mitra, sekaligus juga bisa menciptakan peluang baru bagi koperasi. Sementara Borobudur Indonesia Expo 2026 sendiri juga merupakan ruang promosi bagi perekonomian kawasan penyangga destinasi pariwisata Borobudur ya, untuk bisa memperluas manfaat kegiatan dari Pemkot Magelang yang melibatkan wilayah Purwomanggung. Jadi Purworejo, Temanggung, Magelang ini bisa ikut hadir ya di lingkup Magelang Raya meramaikan acara ini. Apa kabar yang sudah bergabung bersama Vita di Gelang Telu ya, Lembayung, Pamber, salam. Oh, gereja tua. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi juga, Mbak Tuti, Bu Haryati, Haryanti ya, Tuti Haryanti, kemudian Mbak Nani, ada Mbak Nadine, Mbak Murni juga, Bu Riono, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya aja selamat sore. Kemudian Pak Royanto, waalaikumsalam. Dari Demak sana lancar terus ya. Terima kasih selalu setia mendengarkan kami. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Prianto juga, Pak Herman, Pak Tarmono, ada Bu Nani juga, Pak Bu Haryani, Mama Olga, dan semuanya. Lagu Ilalang. Oke, satu persatu ya. Vita akan hadirkan salam spesial buat Anda yang harapannya jangan pernah lelah untuk berterima kasih pada diri sendiri karena sudah berjuang, atau justru kita paksa untuk berjuang selama ini.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
9: Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Yap, sahabat pendengar, selamat bergabung ya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu dari 103,5 Magelang FM. Ada Pak Royanto ya, Pak Royanto, monggo diganti lagunya apa? Saya tunggu ya untuk lagu-lagu tembang kenangan pilihan. Ya, sahabat pendengar, Vita hadirkan banyak koleksi ya di sini. Anda bisa memilihnya dari era 90 sampai dengan 80-an. Dipersilahkan ya, available sekali untuk di request dari 0882 135 135. Lihat Air Mata dari Grace Simon ya, boleh. Salam lagi buat Bu Nani, Bu Haryani, ada Pak Tarmono juga ya. Pokoknya buat semuanya, selamat berakhir pekan. Ditunggu lagunya dari Grace Simon, Lihat Air Mata. Oke. Sahabat pendengar, dari dunia olahraga, dikabarkan tim soft tennis beregu putra ini tambahkan medali untuk Indonesia di Asian Games 2026. Kabar prestasi yang membanggakan ini, di mana langkah tim soft tennis beregu putra Indonesia terhenti di babak semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Meski tim merah putih tetap menorehkan pencapaian penting ya. Yang kepastian meraih medali perunggu ini juga bisa menjadi obat dalam kekalahan tersebut. Indonesia tampil di bawah tekanan saat menjumpai kekuatan tuan rumah Jepang pada babak semifinal dengan skor 0-2, membuat perjuangan tim beregu putra harus berakhir dengan raihan peringkat ketiga. Atlet soft tennis Indonesia, Da Bagus Angga, mengakui keunggulan Jepang selama berlaga. Bagus juga mengakui persiapan timnya ini berjalan cukup singkat, di mana atlet soft tennis Indonesia lainnya adalah Muhammad Falevi, mengatakan tim sudah tampil secara maksimal meski kalah dari Jepang. Hanya saja, tim tuan rumah bermain jauh lebih bagus. Tentu saja, medali perunggu ketiga Indonesia Asian Games 2026 Aichi Nagoya yang diperoleh sebelumnya, cabang olahraga wushu dan tekbol sudah lebih dulu menyumbangkan perunggu untuk

0: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi, chao shang hao mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
3: Jika.
4: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi
4: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
3: Tapi
4: gak ada tapi-tapian. Nih
3: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
2: Indis Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jobfair@untidar.ac.id.
3: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

Sahabat mendengar, kalau sahabat bertanya-tanya gitu ya, tentang event apa sih yang bisa didatengin bareng sama keluarga tercinta? Yang pertama sih di bulan September ini, dari tanggal 17 sampai 20 September, hari ini terakhir ya sahabat, berlokasi di Alun-Alun Kota Magelang, ada pameran produk unggulan daerah, ada bazar UMKM, festival kuliner, koperasi Merah Putih Expo, bahkan fashion parade, kemudian seni budaya hingga workshop. Yuk ramaikan alun-alun Kota Magelang, apalagi pas hari Minggu ini ya, bisa sampai sore deh menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Kemudian juga di pertengahan Oktober sampai November, jangan sampai ketinggalan Magelang Flower Festival, berlokasi juga di alun-alun Kota Magelang, di mana festival flora lokal yang mengangkat potensi estetika dan ekonomi bunga dimeriahkan dengan agenda senam asri yang menargetkan 10.000 peserta pada 30 Oktober 2026 mendatang. Kemudian sahabat pendengar, Magelang Ethno Carnival ini juga menjadi gong dari rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, di mana Magelang Ethno Carnival kembali hadir di tanggal 1 November 2026 bertema Semarak Pesona Etnoflora Magelang Merajut Harmoni Nusantara, yang menampilkan busana dan ornamen etnik ya. Banyak sekali masyarakat yang akan tumpah ruah memadati jalan di Kota Magelang. Tentu dari lapangan maksud Vita dari Monumen Poncol sampai dengan Jalan Tidar. Jangan sampai ketinggalan ya buat nonton, karena acaranya pasti syarat sekali dengan kehikmatan sejarah Kota Magelang dan juga banyak hal-hal baru yang mungkin bisa jadi adalah karya dari teman-teman yang berada di Kota Magelang maupun di sekitar Kota Magelang. Pesertanya tentu saja bukan hanya dari Kota Magelang saja ya. Kemarin terakhir dari Kota Semarang juga hadir, Wonosobo, dari Kali Abu yang beberapa kali menghadirkan kostum-kostum yang luar biasa gitu ya. Yuk kita ramaikan tanggal 1 November nanti. Kemudian ada Merti Gunung Tidar di tanggal 6 sampai 8 November, berlokasi di kawasan Gunung Tidar. Ini merupakan acara kira budaya, ritual dan doa, bahkan pagelaran seni reresik ya, serta tradisi membawa tumpeng oleh perwakilan 192 RW sekota Magelang yang dilanjut Kembul Pujono. Aduh, enak banget gitu ya. Ini seperti

nyekar atau nyadran ya. Hampir serupa dengan acara nyadran. Kemudian juga bagi sahabat pendengar, atlet-atlet renang ini akan memperebutkan Piala Wali Kota Magelang yang diikuti sekitar 1000 atlet dari klub se-Jawa Tengah dari tanggal 13 sampai 15 November 2026 di Samapta Aquatic Stadium Kota Magelang. Padat ya acaranya Kota Magelang. Yuk kita ramaikan. Doanya adalah sehat-sehat selalu untuk kita semua dan melewati hari demi hari dengan banyak keberkahan. Amin.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah,

Apa kabar Bu Pramono? Sudah bergabung dari Bandongan ya. Lagunya perkenalan pertama tadi Sandora dan Musin sudah muncul. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, juga Bu Haryani, ada Bu Eti, Bu Sadowo, Mbak Norma juga ya, kemudian Mama Vega, Pak Iwan dan semuanya penggemar setia Radio Magelang FM aja. Oke. Ya, sahabat pendengar, lagu-lagu yang Vita hadirkan di sini tentu saja untuk menemani sahabat pendengar beraktivitas apapun itu. Jadi sayang banget untuk dilewatkan begitu saja. Anda tetap bisa streaming ya di www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM. Baiklah kalau begitu sahabat pendengar,

Kita langsung berjumpa kembali dengan lagu dari Chrisye, Kala Cinta Menggoda.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sahabat pendengar, dari kabar internasional, dikabarkan hari bersih-bersih sedunia dari aksi lokal jadi gebrakan global. Sahabat, dari Jakarta RRI dikabarkan setiap tanggal 20 September, dunia memperingati World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat di dunia untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi sampah. Melansir laman resmi dari World Cleanup Day, gerakan ini bermula dari aksi bersih-bersih di Estonia pada 2008. Saat itu sekitar 50 ribu orang membersihkan seluruh negeri dalam waktu 5 jam melalui gerakan Let's Do It. Aksi tersebut kemudian menginspirasi negara lain untuk melakukan kegiatan serupa. Gerakan bersih-bersih itu berkembang hingga menjadi kegiatan global yang melibatkan jutaan orang. Di 2018, World Cleanup Day melibatkan lebih dari 18 juta orang dari 157 negara dan wilayah. Setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 21 juta orang dari 180 negara dan wilayah. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah peserta yang besar. Pada 2019, sekitar 9,5 juta orang di Indonesia ikut dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Pelaksanaan World Cleanup. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah peserta yang besar. Pada 2019, sekitar 9,5 juta orang di Indonesia ikut dalam

bangsa-bangsa. Pada 8 Desember 2023, Majelis Umum PBB menetapkan 20 September sebagai World Cleanup Day melalui Revolusi 78-122. Sejak saat itu, 20 September ditetapkan sebagai tanggal tetap untuk memperingati World Cleanup Day setiap tahunnya. Sebelumnya, kegiatan tersebut biasanya berlangsung pada Sabtu pekan ketiga September. Peringatan World Cleanup Day 2026 membawa tema From Clean Plates to Clean Cities. Tema tersebut menyoroti masalah sampah makanan dan kaitannya dengan upaya menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. Persoalan sampah makanan memang cukup besar. Program lingkungan PBB mencatatkan sekitar 1,05 miliar ton makanan terbuang pada 2022 dari rumah tangga, restoran, dan toko. Sampah makanan tidak hanya berkaitan dengan makanan yang terbuang, tapi sumber daya seperti air, lahan, energi, dan tenaga yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut juga ikut terbuang. Karena itu, World Cleanup Day tidak hanya berfokus pada kegiatan memungut sampah. Gerakan ini juga mendorong masyarakat mengubah kebiasaan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan sumber daya secara lebih bijak. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

0: Magelang Tempo dulu. Sahabat pendengar, ini menjadi kabar menggembirakan nih buat sahabat pendengar, terutama pada film lawas ya, yang terus membangkitkan gairah untuk penasaran nonton, yakni Batman. Wah, film Batman ini luar biasa ya. Kiprahnya di belantika hiburan dunia, di mana sutradara Matt Reeves membagikan foto terbaru dari film Batman Part 2 atau Part 2. Wah, ini kapan ya? Selamat mendengar. Sutradara Matt Reeves ini membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dan film The Batman Part 2, di mana foto yang dirilis ini bertepatan dengan perayaan Batman Day atau Hari Batman pada Sabtu 19 September 2026. Foto ini diambil di lokasi produksi film yang saat ini sedang berlangsung di London, Inggris loh, di mana Reeves membagikannya melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman. The Batman Part 2 ini kembali diperankan oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman ya. Squall juga menjadi kelanjutan dari film The Batman pada 2022 yang disutradarai oleh Matt Reeves. Selain Pattinson, sejumlah pemeran dari film pertama juga kembali bergabung. Mereka antaranya adalah Colin Farrell sebagai The Penguin, Jeffrey Wright sebagai Jim Corden, dan juga Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Wah, film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran baru seperti Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Carlos Dance, kemudian juga ada Brian Tyree Henry dan Sebastian Coach. Peran beberapa pemeran yang baru masih belum seluruhnya diungkap secara resmi. Tapi Sebastian Stan dan juga Scarlett Johansson ini sebelumnya ramai dikaitkan dengan sejumlah karakter dalam cerita ya. Namun detail mengenai peran mereka ini masih menjadi bagian dari informasi yang dirahasiakan tim produksi. Jadi gak sabar ya buat nonton The Batman Part 2. 360899, sahabat pendengar, tadi ada yang mau gabung ya, boleh banget di 366899. Sesaat lagi ya sahabat pendengar, jadi manfaatkan waktu untuk bisa bergabung bersama Vita. Halo, Gelang Telu.
1: Halo cantik, apa kabar?
0: Baik.
1: Tobo film enggak pernah lihat tuh.
0: Kenapa?
1: Tobo film tuh tadi.
0: Iya.
1: Lihatnya di mana? Di Artos.
0: Di Kota Magelang juga ada, sudah ada studio, Bu Nani.
1: Di mana?
0: Di depan alun-alun.
1: Oh, yang itu.
0: Di alun-alun.
1: Yang baru.
0: Iya.
1: Mau yang baru itu.
0: Iya, betul.
1: Ada di situ tuh.
0: Dulu Vita kalau nonton harus ke Jogja loh. Cari yang suaranya tuh emang lebih bagus gitu ya. Kalau biasanya tuh penyiar tuh jadi udah kerasa ini loh Bu Nani, kebiasa kalau suaranya nggak ngempel itu kayaknya kurang gitu.
1: Kurang pas gitu loh ya.
0: Iya ya. Oke, okay, Bu Nani, selamat berhari Minggu, monggo.
1: Senja di batas kota ya, Mbak.
0: Senja di batas kota.
1: Pasti Kanegoro aja.
0: Ini lagu favorit Bu Nani nih.
1: Enggak lah, ya. Cuma seneng aja.
0: Ratih Purwasi aja ya.
1: Kok itu enggak jenengnya ora Eri Suhan, Pak?
0: Oh, ada dua sih.
1: Aku yang Oriwa ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Eri Purwasi kan tuh versi baru tuh.
0: Ya.
1: Di ulang-ulang.
0: Betul.
1: Di telinga tuh enggak pas loh, Mbak, ada original loh, Mbak.
0: Sama kan, kalau enggak pas tuh kayaknya kurang
1: gitu
0: mantep gitu ya. Oke. Okay.
1: Ya, yang sudah pada gabung. Oh, dari kemarin gak gabung. Tidak ada bangun tidur. Menikmati hari Minggu.
0: Iya, betul sekali.
1: Tadi gak dengerinnya. Tak jauh gak bisa. Tadi tadi gak diangkat ya promo film.
0: Ya kan lagi ngobrol. Masa tiba-tiba dipotong gak enak.
1: Gak pas ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, Bet. Bunda Wahyu, apa kabar? Maaf Vika, sudah sembuh ya. Sudah sembuh tuh, Maaf Vika.
0: Maaf Vika, masih penyembuhan ya?
1: Hah?
0: Masih penyembuhan ya, Bun?
1: Ya, masa penyembuhan. Sudah lumayan, dari badan kemarin ya.
0: Iya.
1: Yang pasnya sakit apa sih, Mbak?
0: Kelihatannya gejala stroke ya, Bu Nani?
1: Oh iya, Pak?
0: Iya.
1: Oh, anu. Terjadah tinggi begini ya?
0: Iya, mungkin ya.
1: Semua yang itu kolesterol. Kan agak gemuk itu mah.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan cepat kembali pulih. Ya, salah.
0: Amin.
1: Sama obat juga nih, sudah sebelum ya. Peng, ya, angkatan tua atas seperti aku lah.
0: Iya, Bu.
1: Ya, sehari sakit. Bu Mariona juga, Bu Riono, Bu Herman, Pak Herman, Mas Royanto, Bu Riono apa kabar? Adam, Pak Pri, Bu Lati Bahas Godo ya gak naik kok. Kamu tuh kan tadi kok aku tidur, Bu. Tapi gak ngeh sama siapa yang barain.
0: Iya.
1: Bu Lati, Bunda Satewa ada Bu Pramono juga, Pak Susi, Mbak Tuti yang di sedang sana. Ibu Bunda Wahyu yang di Temanggung jarang atensi sekarang ya.
0: Bunda Wahyu?
1: Iya. Pak Ayu. Manggung itu loh.
0: Yang itu yang saat itu. Soulmate-nya itu ya, Om Lembayung ya.
1: Apa ya? Apa ya?
0: Enggak sih.
1: Mas Lembayung Sutra. Waduh. Ini sedap atensi.
0: Iya.
1: Mas Lembayung. Singguru siapa yang ngacung?
0: Saya belum.
1: Mbak Vita, Bu Mulai, Mbak Murni, Mbak Erna tuh yang di Kiringan, berarti tanggalnya Pak Kas ya, Kiringan, Kiringan Pak Kas tapi ya. Buat semuanya, Pak Iwan halo, lama nggak dengar suaranya Pak Iwan, kemana Pak Iwan? Pulang kampung?
0: Enggak ya kayaknya ya, jauh kalau pulang kampung?
1: Jauh, di Pangkal Pinang sana kalau ibunya. Ya buat semuanya aja. Selamat sore, selamat menikmati. Bilang bersama Mbak Vita.
0: Selamat
1: sore ya sayang.
0: Ini anu ya. Serak ini karena suara bangun tidur ya. Oke deh.
1: Itulah.
0: Iya.
1: Sudah gimana nya gitu ya. Berumpah terus. Berumpah sesuai kalau sadar.
0: Suara seksi. Oke,
1: selamat sore ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, Bu Nani juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Bu Nani sudah bergabung bersama Vita ya. Senja di batas kota, langsung aja deh. Yang bangun tidur nih biar happy. Ya, sahabat pendengar, sampai pukul 5 ya. Sebentar lagi nih, Vita juga masih punya beberapa lagu spesial untuk diputar. Jangan kemana-mana ya, stay tune.

sahabat pendengar, terima kasih banyak ya buat sahabat yang sudah gabung bareng sama Vita di Gelang Telu. Saatnya Vita untuk pamit undur diri nih, karena bacaan buku Pak Eko sudah ada di belakang Vita untuk kita simak lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune cuma di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah. Dalu wonten ing dinten Ahad, dinten ingkang kaping kalih dasa wonten ing wulan September 2016. Kados padatan wiwit tabuh 6 tembukene samangke para penutup dasa dalu. Kalau Dani sampun semati malih pada anggota akan menampak cahisan gending-gending jawi yang gangguan kelarasi wonten ing klenengan nyamleng

0: Konstruksi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
4: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken pasukatan klonengan nyamleng lumantar 103,5 gangsal.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: apaan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Aras kending-kending jawi ingkang pun terakan wonten ingkang kelengan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia sedang kelodean ini. Lanjut sahabat pendengar panci sinten kemawon ingkang namanipun Puntari pengin urip seneng opo susah, pengin sugih apa ora duwe, lah mestinipun nggih pengine sing penak-penak gitu. Niku sampun lumrah gitu. Lah mboten wonten satunggaling penginan sinten kemawon aku pengin uripe susah mboten wonten gitu. Ana mung kasunyatan wonten ing pundi sedaya nika. Lah nggih panci kasunyatan wonten kawontenan ingkang kala wapun aturaken ana sing susah, ana sing seneng, ana sing cukup, ana sing kurang. Nika panci sedaya nika anggadhahi jatah piyambak-piyambak gitu. Ananging kadang ingkang boten kanyono sinaosa wiwitanipun boten wonten niat, namun kanthi menapa gegayuhan ingkang sampun sami wagepun cepeng menika kadang dadosaken piyambak kesupen gitu. Wah maune jan api era karuan ya ora sombong lah saiki dikai kenikmatan dadi beda lha nika kathah gitu. Mila lagi kula mawon aturaken aja dumeh gitu. Nika menipun rasakan sesuatu cuman ini wakat pun pendet tututan utawi kesimpulan ya. Pilih piyambak jajipun menungso meniko boten anggada itu yo menopo penopo tanpa rilo lan keparingan pun gusti ya. Nah ingkang nami pun suki ingkang nami pun pinter lan kalungguan punika sejatosipun manipun rasakan saestu sepiro suwene amin dititipis dhewe lek gaya ini. Nika masya Allah ingkang kadang ya mbak nika leno gitu nika le. Niat rano ning kelagak kelamun sedaya kelampahan nggih alah yo yo nggih satunggal ingkang waget pun pendet nggih kanti menopo satunggaling udaran ojo dumeh menika nah ya tiyang ingkang saya itu sakit ngerasakan.

mulia ingkang sejati nggih, insyaallah. Lengge sering dalu matur nuwun. Ingkang tasnya wiji wonten ing klenengan nyamleng, mugi kanthi menapa gending-gending ingkang kula aturaken. Nek saya itu agak damel manah menika sekeco, damel manah menika ngelaras. Masih wonten setengah jam. Nggih, kita itu yang 20 menit ingkang tasih badhe ngelarak klen gending ingkang pun remen monggo tasipun kalau tenggo binaripun mawi 0882 135 135 nggih. Ingkang wonten dalangan Kranggan Temanggung. Sekendalu Pak Dawud. Sugeng istirahat. Tambahi sabari. Nek dirasakno abadane yang piye kabeh ki rasa ninjari panjenengan kudu dilewati. Ya mila nika. Tambahi sabari gitu. Tenuwun. Terakan salam kagem keluarga, moga sedaya tansah paring sehat, paring lancar ing ngendi pun sami. Patas rezeki, nggih, matur nuwun, matur nuwun, tansah nyawiji. Lan niki mboten kata lumpen makmur sen ingkang wonten candi Sari Secangkuk sing dasi nglaras. Nah, nika cina nyerak caket saya itu kalian Lembayung Sutra nyo Depok Candi Sari Secang. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Wan monggo ingkang sampun cumawis.

pun 3 jam kurang 1 menit ya. Angin dan menikah oke saming laras gending-gending jawi enggang sampun kalau terakan wonten ing kleningan nyamlang. Lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Lanjut. Mugiyo kanti menopo wadah lenggang sama notasipun sami kiada yang ini pun melampau wonten agesang menikah saestu piyambak waget pun paring merkingkang sae pun paring merkingkang gampil pun tebayakan kalian menopo ingkang boten sae lan sedaya menika panci kedah ingkang naminipun dipun itiyaraken kita margi langis tu yang kang badi pun kersake lagi tangih lamun tanpa wonteni pun usaha tanpa wonteni pun ikhtiar kira kelakon lah menai wonten gak saya usi cie. Jadi monggo mukio piyambak tansah pun emotaken waket ngerasakan menapa kesang meneko mboten waket kesang menai mboten wonten ingkang kesangken lan piyambak menika mboten gadah rezeki menika mboten wonten ingkang maringi rezeki lan piyambak mboten wonten mboten badhe gesang menika mboten wonten ingkang gesaken nggih mugi piyambak tansah eling insyaallah pun katelumen sak bibaripun kelengan nyamleng kados padatan samangke waket sami pun midhangetaken ketoprak Mataram nggih wonten ing dalam nika kata si kata sepatatan ganti carios menika kahuripan sama menika tumbuh ini sering kangkating wolulas ya lanjut mantan nuwun sing dalu sing istirahat ngapunten kata enggang puna kalau terakan bawa menaiki rang rana nih mana panjenengan nyun ngapunten ge serang-serang sinau nih. Matur nuwun, insyaallah pindangan malih wonten ing wekdal candhaipun wonten ing dinten Ahad. Sekang dalu monggo jagi kesehatanipun lan pun katelumpen aturaken salam kalodani katur keluarga panjenengan. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

0: pancen milo leres bopo. Ngendikanipun bopo Mpu Barada meniko leres. Namun mekaten meniko wau kulo tansah gatosaken lan kulo badhe ngatos-atos anggen kulo ngasto bahat agung wonten ing negari kauripan mriki. Dipun sekecakaken langkung rumiyin.
1: Sendika Prabu
0: Dimas Indratama.
1: Iyi paring dawuh sini.
0: Kene toro do maju kene.
1: Paniki sendika ngestokaken dawuh.
0: Sak temene anggonku nganakake pisuwanan iki. Jalaran pancen ana bab sing bakal tak rembuk marang kabeh para pangembating praja. Ya kalebu marang sliramu Dimas Indratama.
1: Paniki.
0: Diprayu kakek luwih dhisik ya, Dimas.
1: Kangji Sendika ngestokaken dawuh.
0: Kakang Narutama
2: paring pangandika Sang Prabu.
0: Ugi wonten ngersanipun Rama Prabu Udayana.
1: Inggih, kados pundi anggir Prabu Erlangga?
0: Estunipun kula namung badhe nyuwun wawasanipun Rama Prabu Udayana.
1: Perkawis?
0: Iyih perkawis. Rening sampun ageng labuh labetipun Bapa Mpu Barada wonten ing negari kauripan.
1: Inggih,
0: mesinipun rak kedah kula penggali.
1: Anggir Prabu, penggalian ing kengaten menika satuhu penggalian ingkang wicaksana. Saderengipun Anggir Prabu paring pangandikan ingkang kados ngaten, menggaliaken labetanipun Kakang Mpu Barada.
0: Inggih,
1: prasasat menawi tanpa Kakang Mpu Barada negari kauripan ing wekdal menika mboten badhe mawujud.
0: Inggih,
1: pramila ingkang saking menika kepasan yoga sanget menawi sampean dalem Anggir Prabu Erlangga sampun kepareng badhe menggaliaken paring nugroho utawi paring ganjaran dateng Kakang Mpu Barada Anggir Prabu.
0: Inggih. Bareneng menika para pangbating praja sami mlempak. Pramila kula badhe nyuwun tetimbangan. Prayoginipun lajeng ganjaran menapa ingkang kedah kula paringaken dhateng Bapa Mpu Barada?
1: Tenanipun peparing menika mawarni-warni.
0: Inggih.
1: Saged mawujud praja brana. Peni-peni guru bakal guru dadi. Saged mawujud kalenggan. Rehning negari kauripan menika kalebet negari anyar. Paramparaning negari ugi saged kawastanan dereng wonten ingkang anyepui. Menawi saking wawasan kula Anggir Prabu, kados dene Kakang Mpu Barada ingkang wicaksana ing samukawispun ngaten menika, kaparingono kalenggahan paramparaning negari kauripan Anggir Prabu.
0: Matur nuwun. Lah nek miturut wawasanmu kepiye Kakang Narutama?
2: Mboten beda kalian ingkang Rama, inggih Sang Prabu Udayana. Uger Sang Prabu Udayana sampun ngendika kados mekaten.
0: Iya.
2: Abdi dalem kula wontenipun nyarujuki Sang Prabu.
0: Oh, syukur menawa sliramu uga sarujuk. Dimas Indratama kepiye? Apa kira-kira menawa Bapa Mpu Barada iki tak paringi kalenggan minangka pinisepuh agung ana ing kraton ngarup kauripan kene? Tret apa ora karo ganjaran sing tak paringake iki, Dimas?
1: Menawi saking pemanggih kula iki sampun tret utawi leres kawicaksanan dalem kados ngaten menika awit jumbuh kalian lelabetanipun Bapa Mpu Barada ingkang menawi dipun kerto aji tanpa pamiyagengipun.
0: Ya. Yen ngono kabeh para pangembating praja wis padha gembleng wis nyawiji. Bapa Mpu Barada, kula Sang Prabu Erlangga, mbok bilih kula mboten badhe ngambali pangandikan malih. Bapa Mpu Barada sampun mireng sedaya ingkang kula ngendikaaken menika wau. Rening Bapa Mpu Barada menika kula anggep sampun ageng labuh labetipun tumrap negari kauripan. Mila Bapa Mpu Barada badhe kula paringi kalenggahan minangka sesepuh agung wonten ing negari kauripan mriki. Kepareng kula munjuk wonten so dalem Sang Prabu Erlangga lepat nyuwun sih panaksama dalem sini.
2: Inji, inji, dos pundi, Bu?
0: Saestunipun menggaeng kula. Sineksen jagat saisinipun sak gluguting kolang-kaling pinarasa sramba ten wonten petik ing manah kula ngame-ame ganjaran dalem dumateng kula. Dene ing ajeng kula ndombani dawuh timbalan dalem dumateng Narutama supados babat wana ing kauripan saengga sak menika sampun dumados negari ing kauripan.
2: Inji,
0: menika menggaeni kula pribadi dumateng Narutama.
2: Inji, inji.
0: Kula namung sakderma meradai polaing anak murid kula Narutama. Menggaing negari kula sakdermo ngetingalaken labuh labet wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Erlangga sih.
2: Iji-iji. Iji. Mboten maiben menawi penggalipun Bapa Mpu Barada menika kados mekaten. Namung tumrap kula Bapa Mpu Barada. Negari kauripan saged maujud menika rak mergi wonten panyengkuyungipun Bapa Mpu Barada. Sinaso ingkang nindakaken dawuh kula menika Kakang Narutama. Nanging tanpa wonten pambiyantunipun Bapa Mpu Barada, menika negari kauripan boten badhe kelampan dados maujud kados ngaten menika.
0: Saktemenipun perkawis ngaten menika namung nama limrah.
2: Inji,
0: kados pangandika dalem Sang Prabu Dayana ing ajeng. Ing jagat menika wontenipun kawulo lan Gusti kedah makarti sesarengan tembungipun daya dinayan. Mongko sinuwun.
2: Inji, inji.
0: Paring dalem ganjaran dumateng kulo. Kulo ngrumaosi umur kulo sampun semanten. Ingkang tegesipun gesang kulo menika kantun saksiliring bawang bebasanipun. Nah, gesang ingkang semanten menika tumraping kulo. Kantun kulo angge nyaketaken diri kulo kalian ingkang murbeng jagat inggih Sang Hyang Widiwasa. Dados ing perkawis paring dalem sak mangke tumrap kulo kadonyan sak temenipun kulo sampun boten betah, kulo sampun mungkur sinuwun.
2: Inji boten maiben. Rening Bapa Mpu Barada menika inggih jejering begawan. Namung manah kula menika rumaos tentrem sanget menawi Bapa Mpu Barada menika kersa nampi kalenggahan ingkang kula paringaken menika. Ewa semanten menawi Bapa sampun ngendika kados mekaten inggih inggih mboten dados menapa. Mangke badhe kula penggalih sesarengan kalian sedaya para pangembating pro.
0: Inggih inggih, sembah nuwun sing
2: Rama Prabu Udayana.
3: Kados pundi angger Prabu Erlangga?
2: Mekaten unjuk pangandikanipun Bapa Mpu Barada dhateng kula.
3: Inggih,
2: Bapa Mpu Barada mboten kersa kula paringi kalenggahan minangka dados sesepuh agung wonten negari kauripan mriki.
3: Kula saged nampi menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Kakang Mpu Barada. Ingkang menika kawicaksanan dalem Sang Prabu Erlangga ingkang badhe dadosaken remening penggalipun Kakang Mpu Barada. Pramila ingkang saking menika, monggo kula aturi paring ganjaran ingkang mawujud sanesipun kalenggahan.
2: Kakang Narutama,
4: kulo Sang Prabu,
2: jur opo sing pantes ganjaran kang bakal tak paringake dening Bapa Begawan utawa
0: Bapa Empu Barada.
4: Waduh. Menawi perkawis menika sejatosipun angel-angel kula badhe muncul jalaran kula menika ngrumaosi yen muridipun Bapa Empu Barada. Semanten no Sang Prabu, rening sampeyan dalem mundhut tetimbangan dumateng kula. Wonten no kepareng dalem. Bapa Empu Barada. Ingkang sekawit panjenengan wisuda pinangka bini sepuh sampun boten kersa.
0: Iya.
4: Menawi panging punten dalem sewu lho Sang Prabu.
0: Iya, ora dadi ngopo, Kakang.
4: Menawi panjenengan dalem paringi bumi perdikan wonten ing lemah tulis kados pundi Sang Prabu?
0: Iya. Iya. Kulo
1: bener punjuk aturmu Kakang Naruta.
5: Anggir Prabu. Saking aturipun Naruta main kekatus katen meniko, manah kulo kepasan yuki.
0: Iji. Milo kulo nyuwun unjuk tetimbanganipun poro pangembating projo, injih menawi manah kulo sabak ribet katus ngaten meniko. Kakang Naruta,
4: kulo Sang Prabu.
0: Aturmu tak tompo. Pancen bener. Rening bopo saiki lenggah oneng lemah tulis. Mongko lemah tulis kuwi sih wewengkon ing kauripan.
4: Yuk, no ninji.
0: Bapa Empu Barada.
4: Kulo sinuwun.
0: Menawi bapa menika mboten kersa nampi ganjaran ingkang kulo paringaken. Yen sak menika ugi dipun sekseni dening para Narapraja. Lemah tulis sak menika kulo dadosaken bumi perdikan.
6: Sang Prabu Erlangga, kepareng kulo munjuk.
0: Inje kados pundi Bapa Empu Barada?
6: Menawi kula nduwa paring dalem, mesti mboten rampung-rampung pangandikan. Ingkang menika ngaturaken sewu sembah nuwun paring dalem ganjaran dumateng kula, merdikaaken lemah tulis papan kula kula tampi.
0: Sinuwun inje.
6: Namung keparenga kula ngunjuk ing sanes bab wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Oh, iji, monggo.
6: Menawi pepatih dalem Narutama dereng ngunjuk wonten ing ngarsa dalem, perkawis anggenipun badhe ndhaup Yuntari anakipun Harda Gutama. Mila kula nyuwunaken lilah dalem Sang Prabu Erlangga sakmangke badhe dhaupipun pepatih dalem Narutama kalian Yuntari.
0: Injih perkawis menika to.
6: Inggih.
0: Lah Kakang Narutama kok ora matur lho ning ngersaku. Matur dhewe ning ngersaku rak ya ora apa-apa to Kakang Narutama.
4: Injih, jatosipun leresipun mila mekaten Sang Prabu. Nanging menika wonten gendeng cenengipun kalian tata krami. Mila kula nyuwun wonten ing pisuwanan menika Bapa Barada kedah suwan lan perkawis kula dipun unjukaken dening Bapa.
5: Dadi iki saka aturmu nyuwun marang Kakang Empu Barada to.
4: Sekawit menika wonten ing lemah tulis kula nyuwun dumateng Bapa Empu Barada saha Bapa Kadenta menika supados dipun resmekaken. Nanging Bapa Barada ngendika kewajiban kados mekaten menika wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Rening iguhipun Bapa Barada kados mekaten, kula rak mboten wani munjuk wonten ngersa dalem menawi mboten dipun sarengi Bapa Barada.
5: Menawi ngaten menika anggir Prabu Erlangga.
4: Iye dos pundi
5: Bapa Prabu? Menapa menika rak saged mangertos dhateng kawontenanipun Narutama menawi sampun kepareng badhe mengku dateng Yuntari.
0: Amung kepengen rabi kok ora gelem matur dhewe ning ngersaku lho. Nek pancen sliramu kuwi wis duweni pepinginan kaya ngono, rak mesti bakal tak pangku saora-orane wong sliramu kuwi yo pangembating praja ning negara kauripan kene.
4: Iji, saderengipun kula matur sembah nuwun sanget Sang Prabu.
6: Menawi sampean dalem Sang Prabu
0: inji
6: sampun paring lilah
0: inji
6: ugi sampean dalem Sang Prabu Dayana sarujuk ing perkawis menika samangke dawuhipun Narutama kalian Yuntari.
2: Injil.
6: Kula ingkang badhe nglaksanakaken badhe kula pilihaken dinten wulan ingkang sae.
2: Oh, injil. Perkawis menika kula sumanggaaken wonten ngersanipun Bapa Mpu Barada. Nanging mangke menawi wonten kekiranganipun kula ingkang badhe paring dateng Kakang Narutama.
6: Iye, sendika sinuwun.
2: Dimas Indratama.
1: Nuwun kula sinuwun.
2: Ojo nganti aku kuwi kawastanan ngiwakake marang tanggung jawabku. Saiki sliramu tak utus lumarapa ning Kraton Medang.
1: Inji.
2: Borong katentremaning Kraton Medang. Aku mengko mundut unjuk pelapuranmu sakwise sliramu wis tekan oning Kraton Medang.
1: Oh inji. Dawuh pangandika dalem badhe kula estokake.
2: Yen ngono dina iki uga tak parengake sliramu bodol saka pisuwanan iki.
1: Oh iya. Nyuwun tambahing pangestu lilah dalem plus.
2: Ya.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: sing manah kula boten kados kadosa yen tansah sinanding panjenengan Kang Mas Prabu.
1: Tenane.
0: Injih.
1: Aja-aja ngladeni aku ning atine nang ngersane iki jangkung.
0: Boten saestu mboten Kang Mas Prabu.
1: Iya.

0: Panjenenganipun ngalem bono sampun. Kula menika saestu sampun pitados kalian katresnan panjenengan dateng kula.
1: Apa kang rinumpaka iki mau kabeh? Pancen jebles lan cocok karo kahanane Puranti. Panjenengan aku mirsani sliramu kuwi kaya kang ndak ngendikake iki mau.
0: Inci kula njeng mangertos. Lan batos kula menika ugi mongko kok Kang Mas Prabu.
1: Piye?
0: Dos pundi?
1: Aku kuwi kala mangsa gregeten banget yen pirsa marang sliramu.
0: Panjenengan menika ngaten lho.
1: Olehku gregeten kuwi mergo sliramu pinter banget ladi marang kakung,
0: Mergi sinurung raos katresnan kula ingkang ageng sanget dhateng panjenengan. Dados menawi kula menika lelados panjenengan, raosipun tansah remen Kang Mas Prabu.
1: Iya.

0: kok neng lemah tulis kene aku lagi kroso, aku lagi kelingan di, aku sing luput marang kowe ya di Eka Dentang, aku kleru, aduh kok yo lali to ya,
1: kleru piye luput piye kowe kok bisa ngendika kaya ngono ki kepiye kakangku Barat, kleru kepriye luput kepriye njur klerumu karo sapa piye
0: kleruku kleru karo kowe luput karo kowe aku jeneng wong tuwa sing ora kelingan ora idep karo lelabetane sedulur nom ki aku
1: ki ora rumangsa kepriye kepriye kok dadi lemu sajak ngetuni perkara sing ana sambungi karo aku ki apa kok nganti kaya karo sapa upama aku karo kowe iki ana klera-klerune kira ya wis lumrah ngono ning semono aku kepengin ngerti
0: ngono ya Di Eka Dentang aku ana ngerso dalem Sang Prabu Erlangga kuwi diganjar mergo labuh-labetku nalika babat alas sing kauripan mongko aku ora ming temandang dhewe aku nganti kowe takjak babat alas ing kauripan nganti dumadi kraton bareng aku nompo ganjaran aku lali ora nyuwun ke ganjaran marang kowe
1: ya kuwi wis apik banget to kuwi apik banget kaya ngono iki tegese kowe kuwi ora ngentuk-entuke sedulur ngono lho
0: ya kuwi mulo aku
1: cepang
0: kedung aku njaluk pangapura marang kowe adikane.
1: Ora apa-apa, aku ki nek ganjaran ki ora tau mikir, eh. Ning waton nggon rekoso ki aku tok jak kuwi aku wis seneng banget, Kakang.
0: Lah ya kuwi to. Wah, jebul cacating wong urip sing tau tak kandhakke marang kowe ki kok jebul nempuh awakku dhewe.
1: Ora. Kuwi kaya ngono ki ora bener. Wong sing jeneng ganjaran ki sliramu rak ora nyuwun. Diparingi dening Sang Prabu Erlangga. Kok njur mengko sliramu matur ana ngersani Sang Prabu, ana ngersa dalem Sang Prabu. Menika adhe kadenta menika nggih tumut nyamara. Jenenge kleru.
0: Dadi nek aku nyuwunke ganjaran kowe mergo labuh-labetmu nalika semana ya gedhe kuwi.
1: Nah,
0: aku malah kleru.
1: Kleru. Ah kejaba Sang Prabu kuwi mundhut pirsa. Rencangipun sinten kemawon Bapa Mpu Barada. Lah kuwi kowe lagi matur kuwi bener turut ning nek ora kuwi wis bener kowe ora njalukke aku. Nah rening saiki iki wis getun duwung atimu rumangsa kuwi saiki dilangke rasa kok ngono kuwi. Dadi nek upama atimu kuwi kok padane wujud topangan tok dahar dhewe kuwi bakal seret ayo mestine ganjaran ki njur tok dum rak ngono ning nek sliramu nyuwunke ganjaran kuwi ora bener njur sing ana saiki kuwi didum ngono kuwi kuwi bener
0: oh
1: iya semono nek wis entek ya wis
0: ora isih utuh ganjaran dalem Sang Prabu Erlangga marang aku iki bumi lemah tulis kene iki dimerdikake. Lah rak tegese.
1: Oh, ganjaran dalem ngono ku. Wis iki becik banget Kang, aku melu seneng. Wong aku saka sangkan-sangkan ya ning ndi meneh parane nek ora mrene. Aku ki tak temene tak kira nek ganjaran bab kadunyan kepriye. Aku wis nyingkur tenan Kang. Aku ki genah kadunyan sing saben wong lanang kuwi mesti senenge wae aku wis tak singkur kok.
0: Iya. Bareng kowe kondo tekan kuwi aku kok ya njur kelingan nek Adhe Kadenta kuwi ngumbara ngecakke ngelmu. Dadi nek perkara ganjaran kadunyan ayo kaya sing tok kandhake kuwi. Ya wis bener. Ning njur sing perlu aku kudu selak ngerti piye kabarmu sak pungkure padha pepisahan kae. Saiki kowe teko ning lemah tulis kene di. Piye?
1: Aku rak ketemu Ki Jangkung tenan. Temu Ki Jangkung tenan. Ayo mesti wae tak dedes sing maneka warna. Aku ora ngerti ya aku ngisruh ngono. Wah, aku ngerti tumindakmu ngene. Ning gagapan kuwi sajake bener. Apa sing ditindakake dening Ki Jangkung kuwi sing bakune lereke mengko mesti bakal gawe kisruh negara. Njur ngaku sing warna-warna kae. Dikira aku ki sewenang-wenang. Ora, aku ki ora sewenang-wenang. Ning nek kowe ki isih tumindak ngene-ngene kae kisruh jagat, aku wenang ngelingake kowe. Ngono kuwi.
0: Wah, nesu dhewe. Sadurunge adu arep Ki Jangkung wis tok plapat luwih dhisik.
1: Iya.
0: Apa polae lah ngubah musike Jangkung kowe wis ngerti.
1: Senajan aku ana sing ora weruh.
0: Ayo ayo
1: ning tak gagapi ngono jebul dikira aku ngerti tenan. Dheweke bloko ngaku. Nek mentas ketemu karo Pancala apa Pancaka ngono. Sing jarene banjur diwelek. Aji Jaya Kawijayan dening Jangkung kuwi. Sing ancas lan kekarpane ya ora urung kanggo gawe ribeting negara.
0: Nek ngono dadi Suloyo meneh kan.
1: Nah, karo aku Suloyo. Kowe iki ra wenang kowe iki dudu Narapraja to. Ha iya, aku ra wenang. Mene pepancasan kowe mulane kowe saiki manuta wae tak sewanke ngersa dalem Sang Prabu. Aku ora gelem. Rame banget kae. Dheweke mlayu tak bujung. Aku dicegat karo si Prastiwi, dicegat dening Prastiwi.
0: Prastiwi sing ora kleru biyen kowe tau kondo marang aku.
1: Lah iya.
0: Bocah wadon sing wis tau.
1: Ayo sambung tresno karo aku. Ah malah ora mung sambung tresno tau padha janji yen arep urip bebrayan.
0: Lah kuwi Prastiwi kuwi niate mbantu. Jangkung ngono apa kepriye kok dadi
1: karepe mbantu ning nek aku gelem nuruti karepe. Dheweke iki arep mbacutake tresno aku ngono lho, Kakang. Suwe ora ketemu, nagih janji ra ngono. Lah aku ora perlu tok bantu ora apa-apa wong aku kedukung rampungi Jangkung kuwi. Dipepalangi, pokoke dheweke mergundung supaya urip karo aku utawa gelem aku dilateni Prastiwi kuwi.
0: Monggo kaya ngono kuwi mbiyen wis tau dadi janjimu dhewe.
1: Iya, neng bareng aku nyendikani dawe Bapak Guru Satya Dharma. Nek uripku ora kena gepok senggol karo wanita, arek ya aku kepeksa medhot katresnanku karo si Prastiwi kuwi. Wah, nesu ra ono dadi Suloyo sajake ya tegel karo aku. Timbang ora duweni kowe Kakang, kowe tak sampurnake wae.
0: Tekan kono to?
1: Heeh.
0: Terus piye?
1: Ayo aku ya engko nek ora tak tamengi aji, aku ya iso cilaka tenan. Tak tamengi ajine bali ngenengi dheweke nganti ya kantoko. Ya bejane mbok keparengi sing gawe urip ora tumekaning pati. Kantoko njur bareng ngiling tetep isih mergundung arep apa jaluk tak ladeni. Nek nganggo jurus apa wae aku ora kalah bareng kuwi tiba ngreripih bar Kantoko kuwi wis aku nek ra oncat iso cilaka Kakang, aku iso kalah. Wah, ayo maneka warna carane kepriye bisane wong lanang ki trenyuh. Wah, aku ora kuat aku luwung-lung. Ambuh saiki njur kepriye aku terus mrene iki. Mau nek sing ngadepi sliramu ngono Kakang iso lho malah cilaka kowe Kakang.
0: Lah ya tujune wae dudu aku.
1: Nah,
0: tujune kowe sing isih eling ing samukawise. Eling karo jejiban, eling karo sumpah ing ati.
1: Lah iya. Anjur aku mlayu mrene iki ngono. Iki njur kepriye aku nungsung warta kejaba aku aweh kabar yen saiki Jangkung kuwi mlayune mesti dheweke kuwi gawe pokal sing ora-ora sing lereke mengko bakal gawe rusak ing negara.
0: Ya.
1: Ngono kuwi.
0: Dadi Jangkung tetep isih neruske sediane olehe bakal ngreridu jumeneng dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Lakon bisa uga dheweke ning Murawari.
0: Buktine kuwi sapa? Duwe mitra sing jeneng Pancala
1: Pancaka wis digugulang
0: ya.
1: Dayan
0: Tapi nujun wae adi kadenta kepalangan si Prastiwi.
1: Prastiwi.
0: Ya ya. Ah, ngono adi kadenta. Kedadian-kedadian sing kok lakoni. Iki nek tak gatokke karo nggonku ngeningke ciptaku nggonku melengake batin. Minta marang sing yang widi kok sajake gatok.
1: Lirik kepriye kakak?
0: Ngene iki. Ana ing jroning atiku nalika aku nindakake mujo semedi sing tak weruhi karana batin negara kauripan kok ketaman mendung angen danu kaya dene kecoblong peteng dedet lelimengan.
1: Ya ya ya.
0: Nah, kapinujon jagat kauripan bisa saya padang sumilak sakwise ketrajang dening cahya putih kang miyak mendung angen danu mau saenggo mendung piyak dadi padang katon opo kang gumelar ing jagat kauripan.
1: Ya ya.
0: Nah, kanthi mengkono pengotak ati ing nalar lan atiku jumbuh karo kedadian apa sing dilakoni lan diadepi dening Adi Eka Dentak.
1: Ya.
0: Nah,
1: banjure piye, Kak?
0: Mulane, Adi. Rehning ing ngarep sediamu, sediaku niat bakal nyengkuyung jumeneng dalem Sang Prabu Erlangga. Nalika semono mbuh kuwi ana ing medang, mbuh ana ing kauripan. Mulane pralampita kang ndak kandhakake iki dadi jejibanmu lan jejibanku. Nah, rehning aku uga duwe kesaguan kang tumuju marang Narutama lan Yuntari sing kepengin resmi dadi jodoh daupe.
1: Iya iya.
0: Nah, ana lelakon kaya ngono kuwi Adi Eka Denta apa kepengin meruwi nggonku bakal ngresmekke Narutama lan Yuntari apa Adi Eka Denta banjur nindakke jejibanmu kaya sing tak kandhakke ngarep iki mau di.
1: Aku nindakke jejiban wae.
0: Wis ngono karepmu?
1: Yo nunggoni wong daup yo lanang wadon.
0: Donga dinunga, puja pinuji. Selamat nggonku ndaupke Narutama, selamet lakumu Adi Eka Denta.
1: Ngestune Kakang tak suwun supaya aku bisa entuk gawe.
0: Ya ya ya ya.
1: Bareng.

Pakatan Kelowo, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu Tabuh 11 dumugi Tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekarang

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. As-salatu was-salamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أما بعد. Para pendengar Magelang FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurulillah ala kulli ni'amillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dalam kasih sayangnya dan hikmahnya memberikan kita petunjuk hidup melalui Al-Quran dan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat dan inayahnya pada pagi hari ini, alhamdulillah, saya Ahmad Saihu, penyuluh agama Islam Kota Magelang, bertemu kembali pada program Cahaya Iman yang disiarkan setiap pagi oleh Radio Magelang FM. Dalam pertemuan pagi hari ini, mari bersama-sama kita saling mengingatkan, saling mengajak, terutama diri saya pribadi, dan mudah-mudahan manfaat untuk para pendengar sekalian. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini akan kami ajak bersama-sama merenungkan terkait dengan apa yang menjadi satu kewajiban bagi kita umat Islam, yaitu tentang sholat. Maka dalam pertemuan pada pagi hari ini, mari kita perbaiki sholat bersama-sama. Karena memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup. Maka itu judul yang akan saya sampaikan adalah perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menggali lebih dalam mengenai kaitan antara sholat dengan kualitas hidup, serta bagaimana memperbaiki sholat dapat menjadi kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai sarana pertolongan bagi hambanya. Hal ini ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allahu a'lamu bimuradih. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabira. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Para pendengar yang dirahmati Allah, salat bukanlah sekedar kewajiban rutin, melainkan menjadi penolong dan penyeimbang dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Kita memang tidak lepas dari ujian. Sekalipun di dalam Al-Quran juga diterangkan,
Allah akan menguji dengan dua hal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan mencoba menguji kalian sekalian bisyarri, dengan keburukan, dengan kesengsaraan, dengan kesusahan. Wal khairi, dan juga akan kami uji kalian semua dengan kebaikan, dengan berbagai anugerah, dengan berbagai kenikmatan. Fitnatan, yang merupakan ujian bagaimana ketika menyikapinya, yang semuanya wa ilaina turja'un. Sengsara atau nikmat semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dalam program Cahaya Iman di pagi hari ini. Kemudian solat dengan rezeki, apakah ada hubungannya, ada kaitannya? Tentu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan janjinya yang amat agung. Hal ini disebutkan dalam surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allahu 'alamu bimuradih. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, yang terpenting yang harus kita renungkan adalah, pertama, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan tidak dilaksanakan dengan sendiri, namun juga dengan keluarga kita. Lalu yang kedua, ketika menjalankan sholat tidak tergesa-gesa, agar bersabar dalam menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan khusyuk. Karena apa? Nanti ada hubungannya. Ketika kita sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik, dengan tuma'ninah, maka tentu faidahnya akan kita rasakan bersama, terutama hubungan dengan rezeki-rezeki yang telah kita terima, bahkan yang akan kita terima di kemudian hari. Kalau kita yakin betul dan kalau kita laksanakan betul, maka tentu kita akan diberi kemudahan dalam rezekinya. Bahkan di ayat tadi, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kenapa Allah sampai berfirman, kami tidak meminta rezeki darimu, tidak meminta rezeki kepadamu? Maksudnya, kita lihat banyak hamba-hamba Allah, para manusia, yang terkadang berangkat kerja pagi hari sampai malam hari, sementara zuhur, asar, maghrib lupa, bahkan dilupakan, tidak sholat, baik disengaja ataupun tidak, sama saja di dalam meninggalkan sholat. Seolah-olah mengatakan bahwa yang terpenting adalah penghasilan kerjanya. Kalau tidak kerja, maka tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga terkadang sholatnya mereka melalaikannya, bahkan terkesan mengabaikan, tidak menjalankan, bahkan tidak hanya satu hari, dua hari, bahkan terkadang selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dilihat dari ayat yang disampaikan pada pagi hari ini, la nas'aluka rizqa, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak membutuhkan, tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, bayangkan Allah langsung dalam kalimatnya, dalam wahyunya, Allah bertanya, Allah menjawab sendiri, nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rezeki. Maka itu maknanya bahwa ketika kita sholat dengan baik, kita sholat lakukan dengan khusyuk, maka jangan khawatir kita tidak mendapatkan rezeki. Justru Allah akan memberikan kelapangan, keluasan rezeki terhadap kita semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan sholat hubungan dengan rezeki.

0: yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan pada urgensi salat dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau mengatakan, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba dari pada hari kiamat nanti maksudnya adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Namun apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama-pertama yang akan dihisab, dihitung, ditanya para pendengar sekalian adalah bagaimana salatnya. Mudah-mudahan kita betul-betul digolongkan orang yang tertib dalam salatnya. Allahumma amin. Jadi hadis tersebut sesungguhnya menyiratkan bahwa salat bukanlah sekedar ritual ibadah. Memang betul ritual ibadah, tapi lebih dari itu, melainkan cermin dari keberhasilan seluruh amal perbuatan seorang muslim. Salat yang kita kerjakan dengan penuh khusyuk dan ikhlas niscaya akan menciptakan dampak positif pada kita semua, pada seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas bahwa kualitas salat tidak hanya diukur dari segi lahiriah, melainkan juga aspek batiniah. Kesadaran dan khusyuk dalam setiap gerakan dan doa memegang peranan kunci yang luar biasa. Meningkatkan kualitas salat berarti memasuki dimensi spiritual yang mendalam. Ketika para pendengar melakukan salat dengan baik, maka tentu hakikatnya sedang memperbaiki diri dalam kehidupannya. Menata hati dan pikiran untuk bersungguh-sungguh serius hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita pertajam pemahaman kita tentang pentingnya salat dan bagaimana mengupayakan agar setiap ibadah kita berusaha benar dan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita berharap setiap doa kita di dalam akhir sholat, artinya setelah kita sholat, setelah kita selesai menjalankan ibadah, kita sering doa kita ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang artinya siapapun di antara kita mengharap kehidupan di dunia hasanah dan kehidupan akhirat itu juga hasanah. Apa arti hasanah itu? Hasanah secara lughah, secara bahasa, secara umum adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Namun ada seorang ulama besar, Hujjatul Islam, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dikatakan makna hasanah di dunia dengan hasanah di akhirah beda. Hasanah di dunia adalah al-ilmu wal-ibadah, sedangkan hasanah di akhirah hiya al-jannah. Hasanah di dunia karena kita masih di dunia, kita berharap akan dapat kebaikan. Namun demikian ada caranya agar memperoleh kebaikan, ketenteraman, kehidupan yang berubah menjadi baik, yang sudah baik menjadi tambah baik dan dicukupkan oleh Allah SWT. Maka tentu harus gemar mencari ilmu. Setelah mencari ilmu, lalu diamalkan bersama dengan dipraktikkan dengan ibadah. Termasuk diantaranya adalah menjalankan sholat. Sholat dengan baik tentu harus dengan ilmu. Karena Imam Ibnu Zubat mengatakan, orang yang sholat tanpa ilmu, maka sholat atau ibadahnya ditolak. Waman bighairi ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Oleh karenanya, jangan sampai kita patah semangat. Terus-menerus harus kita mencari ilmu agar ibadah kita semakin lebih baik. Lalu kebahagiaan akhirat nanti kita harapkan bersama-sama memohon kepada Allah hiya al-jannah. Di akhirah tinggal kita menikmati hasil karya, hasil di dunia, yaitu surga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dalam hal ini ada satu kisah yang perlu kita renungkan bersama. Orang memperbaiki sholat, maka akan diperbaiki hidupnya. diceritakan ada seorang lelaki yang ahli ibadah. Lelaki tersebut buta, tidak melihat. Namun tidak melihat matanya, namun sangat teguh di dalam imannya. Ia selalu rajin melaksanakan sholat. Tidak sekedar sholat biasa, namun sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Ia langsung bergegas berangkat ke masjid setiap kali adzan berkumandang, sehingga keistiqomahannya, kontinuitasnya, artinya senantiasa ajegnya kalau bahasa Jawa, dalam ibadah menjadi perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menghadiahkannya ya dengan keajaiban melalui perantaraan Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan suatu ketika lelaki buta suatu hari merasa tertatih-tatih ketika setelah mendengar adzan, dia dari rumahnya ingin segera ke masjid. Namun biasanya ada pembantunya yang untuk mendampingi. Namun kali ini pergi ke masjid ya, berusaha dengan berangkat tanpa pendamping. Artinya apa? Berangkat sendiri. Tekadnya tidak luntur walaupun tanpa ada pendamping, tanpa bantuan siapapun. Kemudian ia memutuskan untuk berangkat sendiri, namun nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, karena sendiri, tidak melihat, ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Beruntung sekali, ketika dia terjatuh, ada warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Lalu kemudian tetangganya membantunya, lalu mengantarnya pulang. Lalu kemudian sampai di rumah ketemulah dengan keluarganya, terutama istrinya. Ketika melihat suaminya pulang dengan luka di kepalanya karena jatuh tadi, maka tentu istrinya marah sampai mengatakan, "Sholat berjamaah tidak wajib bagimu karena keadaanmu seperti ini, tidak melihat." Namun para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut penglihatannya ya, tidak lama, orang yang buta tadi dengan apa yang dikatakan oleh istrinya tidak berhenti, lalu tidak kemudian jamaah lagi. Dia senantiasa tetap melaksanakan sholat berjamaah sekalipun dalam kondisi sakit, sampai-sampai istrinya kemudian tidak marah-marah lagi, bahkan senantiasa mengantarnya. Setelah kemudian berhari-hari menjalankan seperti biasanya, datang ke masjid dan sebagainya, malam hari usai kejadian dengan istrinya, saat tertidur, lelaki itu mendapat sebuah mimpi yang menakjubkan. Di dalam mimpi tersebut ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berbicara tentang peristiwa terkini. "Wahai fulan," kata Rasul, "mengapa engkau berdebat dengan istrimu? Istrimu marah-marah kepadamu. Ada apa sebenarnya?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan. Lalu orang yang buta tadi mengatakan, menjawab, "Ya Rasulullah, aku melakukan demikian, aku melakukannya ini bukan tanpa alasan. Saya bersikukuh datang ke masjid dilarang oleh istriku karena demi mengikuti sunnahmu, wahai Rasulullah." Jawaban dari lelaki yang buta tadi dengan mantap, tidak ragu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum begitu hangat. Kemudian dengan tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua mata lelaki buta tersebut dengan izin Allah dan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepatuhan atas sunnahnya, Allah mengembalikan penglihatan pada kedua mata lelaki tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Inilah hikayah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi sholat bisa merubah kehidupannya yang tadinya buta, kemudian menjadi melihat dengan normal kembali. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sholat kita betul-betul menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha khusyuk, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar kita menjalankan sholat syukur. berjamaah setiap harinya, kita yakin bahwa sholat kita atas ridho Allah dan izin Allah akan senantiasa merubah diri kita dari kehidupan yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Pada pagi hari ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadkirah ini sebagai pengingat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya pada para pendengar semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo. Semangat pagi sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mengawali awal pekan ini, tentu saja Vita hadir dengan informasi-informasi hangat beserta juga dengan lagu-lagu yang jadi mood booster di pagi hari ini. So, sahabat pendengar, kamu bisa gabung sekarang juga untuk ngedapetin mood booster yang kamu suka gitu ya. Mau lagu Indonesia atau lagu mancanegara, semuanya ada. Buruan aja di request di 0882-135-135. Kamu bisa juga telepon di 366-899. Banyak cara juga ketika pagi hari ini harus pergi ke sebuah tempat dan gak bisa memungkinkan untuk tune in dengan frekuensi ya. Tenang aja, bisa langsung aja untuk kunjungi www.jogjasimers.com dan pilih Radio Magelang FM. Baiklah kalau gitu sahabat pendengar, mengawali perjumpaan kita ya di pagi hari ini, kita ketemu dulu ya sama Tiara Andini dengan Merasa Indah. Stay tune bareng sama Vita di Semangat Pagi. Come.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Selamat pagi. Sahabat pendengar, menyemangati diri sendiri itu jadi upaya ya, yang benar-benar menghargai diri sendiri untuk tidak terlalu bersandar pada orang lain. Ya tentu saja ya, setiap hal itu memang kita harus punya sebuah spark atau hal-hal yang bisa membuat kita gak perlu untuk nungguin orang lain biar kita misalnya semangat, biar kita bisa bahagia, atau biar kita bisa jadi diri kita sendiri gitu ya. Karena mencintai diri sendiri itu termasuk salah satunya adalah membiarkan diri kita mengeksplorasi segala emosi. Emosi baik, emosi kebahagiaan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Jadi pada pagi hari ini, yuk kita putusin untuk memanifestasi emosi-emosi yang positif, yang bisa bikin kita jadi lebih happy lagi dan menikmati setiap momennya. Tentu saja sahabat pendengar bisa bergabung bareng sama Vita untuk bisa dapetin lagu-lagu favorit lewat 0882 135 135, di 0882 135 135. Sahabat pendengar, kabar terjadinya kebakaran ya di titik api yang mana di wilayah Magetan ini dinyatakan padam pada posko resmi yang sudah ditutup, tepatnya di Gunung Lawu. Sementara pemantauan serta proses penyisiran sisa bara api terus dilakukan di kawasan seluruh titik api kebakaran Gunung Lawu di Magetan padam. Untuk perkembangan terbaru, titik api utama sudah dilaporkan padam dan posko penanganan darurat di wilayah ini pun juga sudah ditutup. Kondisi di Ngawi, api sempat merembet dan meluas ke kawasan lereng utara seperti di wilayah petak 42 RPH Campurjo dan juga petak 39, di mana menghanguskan belasan hingga puluhan hektar lahan. Petugas gabungan berfokus melakukan penyisiran lanjutan. Seluruh akses jalur pendakian pun menuju ke Gunung Lawu ditutup sementara demi keamanan para pendaki dan kelancaran proses penanganan.

Sementara berdasarkan penyelidikan awal dari pihak kepolisian dan Perhutani, penyebab kebakaran di kawasan Gunung Lawu diduga kuat akibat aktivitas perburuan liar serta adanya faktor kesengajaan manusia atau sengaja dibakar ya, bukan karena faktor alami nih sahabat pendengar. Beberapa faktor utama yang membuat api cepat meluas seperti musim kemarau yang sedang kita alami dan juga cuaca ekstrim di mana kondisi cuaca yang sangat kering ini memicu ranting dan semak-semak menjadi mudah terbakar. Sementara tiupan angin yang kuat di sekitar puncak dan lereng mempercepat penyebaran titik api ke wilayah lain termasuk ke arah Ngawi. Di beberapa titik, api sempat muncul kembali karena dipicu oleh sisa bara kebakaran sebelumnya yang tertiup angin.

sahabat pendengar, menyusul situasi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Lawu, pihak pengelola pun bahkan relawan dan perum perhutani KPH Lawu DS mengeluarkan sejumlah himbauan tegas demi keselamatan bersama. Kita juga bisa memedomani ya untuk ketika kita lagi mau muncak ke gunung manapun itu. Yang pertama adalah patuhi penutupan jalur resmi ya sahabat pendengar ketika terjadi sebuah kebakaran. Seluruh rute pendakian resmi yang sudah ditutup untuk sementara, sahabat pendengar harus berlapang dada ya dan menunda rencana perjalanan demi keselamatan jiwa. Jangan nekat menerobos ya, apalagi para pendaki ini sangat dilarang keras untuk mencoba mendaki menggunakan jalur tikus atau rute yang ilegal. Karena arah angin dan pergerakan api di atas gunung itu bersifat fluktuatif serta sangat sulit diprediksi, sehingga sangat membahayakan nyawa ya. Alih-alih bisa naik gunung, malah terjebak pada sebuah bahaya sangat tidak diinginkan ya untuk siapapun. Bahkan juga dilarang menyalakan api mengingat kondisi cuaca yang kering ekstrim ini akibat musim kemarau. Siapapun yang berada di sekitar kawasan lereng dilarang membuat perapian, bahkan membuang puntung rokok sembarangan atau memicu aktivitas pembakaran apapun yang dapat memicu titik api baru. Dan yang paling penting adalah pantau informasi resmi sebelum merencanakan pendakian ulang di masa mendatang. Karena pendaki wajib terus memperbarui informasi melalui kanal resmi perhutani. Oke, sahabat pendengar, selamat pagi buat yang sudah gabung di 0882-135-135. Ada Javi, pagi juga buat Pututi, Lembayung, Teo juga ya. Selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Kali ini Vita akan ngajakin kamu untuk ketemuan sama lagu-lagu spesial. Yang datang dari penyanyi Adela. Kadang-kadang di suatu tempat gitu ya, kita bisa meyakini misalnya aja harus sukses nih di DKI Jakarta misalnya atau di ibu kota, tapi ternyata sukses bisa diraih di mana saja gitu ya, asalkan kita sendiri yang tekun untuk menggapainya. Adela, Ain in LA, nggak harus di Los Angeles kok ya untuk jadi musisi yang terkenal.

0: Apaan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di HR klinik dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore, bertempat di GKU.

0: untidar@untidar.ac.id.
1: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
2: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kapusnya tuh lo di belakang sana.
1: Oh iya, maaf.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

Selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari kabar Nagoya, kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Sebagaimana dilansir dari RRI, dikabarkan perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbol pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbol tunggal putra, soft tennis, serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus untuk bertanding. Erick menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri kontingen. Pewushu Seraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor Changkwan. Erick mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin 21 September 2026. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memencetkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim beregu putra soft tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan. Pemain tekbol Yoga Ardika Putra membawa pulang perunggu pada nomor perorangan. Atlet karate putri Leisa Alhumaira Lubis menyumbang perunggu nomor komite kelas lebih 68 kg melalui kesuksesan Indonesia. Dukungan penuh pemerintah diharapkan mampu memicu motivasi tinggi para atlet untuk menambah pundi-pundi medali juara. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok.